0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami

0: sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
2: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
3: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus. Laporan khusus.
4: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan proposal yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilakan mulai dari Pak Mendikdasmen, kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu, sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
6: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendiksaintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
2: Selanjutnya angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga, sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis adalah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola risiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor pengantara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi risiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan risiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkat 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Kadri Pro 3 RRI.
3: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPL Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepat di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tabosan-tabosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau call center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kemudian Brigadir Ria Sinta melaporkan langsung dari Lantai MC Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
13: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Kadri Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi kabar Aceh bersama, maksud kami berita sentral ya, bersama Pro 3 RRI kita sudah ikuti ya untuk pagi ini. Dan saat lagi kabar Aceh akan hadir bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh. Selamat pagi dan selamat menantikan untuk kabar Aceh pagi ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi.
2: Selamat pagi, tidak boleh ada tindakan yang korupsi. Pagi hari ini seperti biasa setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, kami akan berikan informasi dari Korwil 17 di pagi hari ini dalam kabar Aceh yang akan dipandu oleh rekan Denny dari Loks Mawai. Silakan rekan Denny.
3: Ya, terima kasih rekan Arso di Banda Aceh dan pendengar dimanapun Anda berada di wilayah siar seluruh wilayah Aceh ya, yang ada menjangkau RRI Loks Mawai maupun RRI Banda Aceh dan juga RRI Takengon Sabang Singkil dan juga RRI Melabuh. Saat ini saya Denny dari Loks Mawai akan mengawali kabar Aceh di edisi hari ini tentu saja dengan informasi cuaca di sesi yang pertama saat ini. Dan kami juga sudah tersambung dengan BMKG Provinsi Aceh. Ada prakirawan yang bertugas pagi hari ini, Niza Antria. Niza?
4: Ya, Mas.
3: Ya, saya Deni dari Loks Mawai. Silahkan menyampaikan informasi cuaca selengkapnya untuk pagi hari ini, Niza.
4: Oke, baik. Untuk perakiran cuaca hari ini, tanggal 24 September 2026, untuk wilayah Aceh pada umumnya cerah rawan. Untuk pagi hari ini hanya beberapa wilayah saja yang di sini terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Itu diantaranya di wilayah Kepulauan Banyak dan sebagian wilayah Singkil. Kemudian siang hingga sore hari untuk wilayah Aceh masih terpantau cerah rawan. Hanya beberapa wilayah saja yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah tengah Aceh, kemudian seputaran Galuwes, Aceh Tenggara, Nagan Raya, dan sebagian Aceh Barat. Selebihnya di sini kami pantau cerah berawan. Kemudian untuk malam hari kembali terpantau cerah berawan. Kemudian untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah selatan dan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat hanya satu titik panas di Aceh yang diperkirakan berlokasi di Aceh Besar. Kemudian untuk perakiraan maritim dan gelombang laut Untuk perairan penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Bang.
3: Iya, Niza, sedikit lagi bagi yang masih menjadi perhatian ini di untuk cuaca di darat, di laut, ini daerah mana? Di kabupaten mana?
4: Yang mana, Bang?
3: Yang masih menjadi perhatian dari BMKG untuk hari ini, adakah wilayah-wilayah yang harus menjadi perhatian khusus gitu? Bagi warga masyarakat dari kondisi cuaca baik di darat dan laut. Gitu.
4: Yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, di sini kami lihat di siang hingga sore hari, yaitu ada di wilayah tengah Aceh atau Aceh Tengah, kemudian Gayo West, kemudian sebagian wilayah Aceh Tenggara, kemudian sebagian wilayah Nagan Raya, dan juga Aceh Barat. Selebihnya terpantau cerah berawan.
3: Ya. Apa himbauannya untuk warga yang berdomisili di daerah yang memang ada potensi begitu?
4: Himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca melalui kanal-kanal BMKG seperti website, kemudian sosial media, dan juga aplikasi info BMKG. Kemudian juga kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal memitigasi maupun menanggulangi bencana. Demikian.
3: Baik, Niza, terima kasih atas informasi cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali buat Anda di BMKG Provinsi Aceh. Saya Deni dari Luxembourg. Assalamualaikum, pagi Niza.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya, informasi cuaca yang disampaikan oleh prakirawan Niza Andria, ya, prakirawan cuaca di BMKG Provinsi Aceh. Saat ini Anda mendengarkan kabar Aceh bersama kami kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini. Saya Deni dari Luxmawe dan juga bertindak selaku host pagi hari ini. Serta juga rekan-rekan kami yang lainnya yang bertugas di Banda Aceh ada Arso, di Sabang ada Nadia, dan juga di Melabuh ada John Nehru, di Takengon ada Nur Hasanah Singkil Aryani. Ya, dan untuk sesi awal ini saya akan menuju ke Takengon terlebih dahulu, ya. Kita coba cek dulu informasi di Takengon ada apa. Informasi pagi hari ini di Takengon ada Nur Hasanah.
5: Siap. Nur Hasanah. Siap, selamat pagi Bang Deni. Kedengaran suara Nur?
3: Kedengaran.
5: Kedengaran.
3: Bahkan
5: ya?
3: Over ini.
5: Over. Oh, oke. Okay.
3: Feeder. Tidak, kita apa-apa. Feeder, saya yang turunin feeder.
5: Okay, siap.
3: Baik, ada informasi apa di Takengon?
5: Untuk informasi pagi ini di wilayah Tengah Aceh diselimuti awan. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan nih oleh prakirawan tadi, wilayah Tengah Aceh didominasi dengan cuaca, bukan cuaca ya, tapi cerah berawan, setidaknya baiklah. Ada potensi hujan nanti di siang, sore, dan malam hari, walaupun tidak merata. Hujan ringan, tapi tetap harus diwaspadai setidaknya oleh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah lereng, mungkin tinggal di daerah lereng yang kemungkinan besar bisa berdampak terhadap longsor dan sebagainya, banjir juga. Jadi memang karena perubahan cuaca yang ekstrim harus diwaspadai. Untuk informasi lainnya ini berkaitan dengan harga emas, ya memang tergolong stabil.
3: Emas ya.
5: Jadi
3: bukan mas Nehru ya, bukan ya?
5: Bukan mas.
3: Oke, saya bercanda. Nehru.
5: Oke, jadi menurut informasi, walaupun harga emas stabil di Aceh Tengah nih khususnya ya, namun biasanya kalau harganya murah stabil kan ini berbondong-bondong beli gitu. Tapi kali ini warga Aceh Tengah menurut pantauan ramai jual emas. Jadi ya, aktivitas
3: banyak jual ya, banyak yang menjual. Oke.
5: Iya, banyak menjual. Ya, aktivitas transaksi emas di Takengon Aceh Tengah lebih banyak diwarnai masyarakat yang menjual emas dibandingkan membeli. Dan kondisi ini terjadi di tengah harga emas yang masih relatif stabil dan ini terpantau kemarin Rabu 23 September 2026. Pantauan di salah satu toko emas menunjukkan harga masih bervariasi sesuai kadar dan jenisnya. Emas ralin kadar 8 karat tercatat dengan harga beli Rp1.100.000 per gram dan harga jual Rp950.000 per gram. Sementara emas London kadar 22 karat berada pada harga beli Rp2.130.000 per gram dan harga jual Rp2.030.000 per gram. Untuk emas antam, harga beli mencapai Rp2.700.000 per gram, sedangkan harga jual berada di kisaran Rp2.450.000 per gram. Ya, jadi memang kalau harga emas yang dibilang relatif stabil untuk saat ini dan masyarakat di wilayah Aceh Tengah banyak menjual nih karena juga berkaitan dengan musim penghujung ya, atau dalam artian oh gitu, belum musim panen. Jadi kalau di Aceh Tengah itu biasanya jelang-jelang musim panen karena kan tabungan udah mulai menipis mungkin. Makanya masyarakat petaninya mulai jual emas. Nanti kalau sudah musim kopi mereka bakal nabung emas lagi. Setidaknya seperti itu biasanya. Yeah. Jadi kalau yang mau kawin ngumpulin mahar ya ini sebenarnya momennya. mau nikah ya. Oke. <Okay. laughs> Mungkin itu sih Bang Denny untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh.
3: Iya, Nur Hasanah rekan kami di Takengon ya, paham betul dengan tradisi di sana. Jadi banyak ya sekarang ini di Takengon menghadapi penghujung ini ya, di penghujung apa masa panen ya?
5: Iya, jadi ada yang sudah mulai panen tapi masih tipis-tipis gitu ya, jadi belum musim raya panen, belum musim jadi panen raya.
3: Banyak yang warga yang kemudian menjual emas, ya. Baiklah, dari Takengon ini saya ke ujung dari tengah, ujung-ujung dulu nih ya, Bang Arso, Bang Nehru sabar dulu, kita ke ujung, ke wilayah ujung-ujung dulu nih, dari tengah ke ujung, Sabang, ada Nadia di sana. Halo Nadia.
6: Iya, halo Bang Denny.
3: Ada informasi bagaimana di Sabang dan cuaca seperti apa?
6: Iya baik, terima kasih Bang Denny dan juga selamat pagi untuk rekan-rekan Scroll 17 yang berdinas pagi ini ya. Untuk di Kota Sabang sendiri cuacanya pagi ini masih agak berawan dan satu informasi dari Sabang mengenai tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Sabang mengamankan dua terduga pelaku tindak pidana narkotika berinisial AK 40 tahun dan DA 37 tahun. Keduanya diamankan dalam penindakan yang berlangsung pada Selasa 22 September 2026. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu menerangkan penindakan tersebut dipimpin langsung Kasares Narkoba Polres Sabang Ibtu Emil Haira dan dalam operasi itu petugas turut mengamankan barang bukti berupa paket narkotika jenis sabu yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Dari pemeriksaan awal, AK mengaku memperoleh sabu tersebut dari DA. Lalu petugas juga melakukan pengembangan di kediaman DA di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Dan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku tersebut. Pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sabang. Dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas narkotika. Kedua terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Sabang untuk selanjutnya menjalani proses hukum dan keduanya diproses berdasarkan pasal 114 ayat 1 junto subsider pasal 609 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ya, Bang Denny, itu aja satu informasi dari Sabang pagi ini.
3: Iya, baik Nadia, terima kasih informasi di mengenai ini ya penegakan hukum nih. Narkoba di sana ya. Kalau bahasa netizen apa sih narkoboy gitu ya?
6: Narkoboy ya.
3: Narkoba. Baiklah, dari Sabang terima kasih Nadia dan saya ya, ke iya, Singkil. Halo Singkil. Di Singkil ada Aryani, ini juga sinyalnya sudah Bang Arso sudah melambaikan tangan ke kamera katanya sinyalnya sudah terganggu ini ya. Baiklah. Aryani, halo. Oke, Aryani.
7: Apa kabar, Bang Denny?
3: Saya baik. Aryani, bagaimana kabar hari ini? Halo, bisa mendengarkan
5: Ya,
3: suara
5: halo.
3: saya, Aryani? Bisa mendengarkan suara saya di sana, Aryani?
5: Suara Bang Denny hilang. Hilang ini
3: Hilang?
5: ya.
3: Hilang kenapa itu? Yang lain tidak kok, kenapa di
5: Alhamdulillah juga
3: sini hilang?
5: baik. Cuacanya juga alhamdulillah sepanjang pagi hari ini cerah ya. Walaupun tadi pagi sempat hujan dan juga petir.
3: Oke, ada petir juga ya. Baik, hati-hati di sana, Aryani. Dan silakan, ada informasi apa di Singkil hari ini? Silakan informasinya, Aryani.
5: Jaringan kami mungkin ya kurang bagus di sini karena
3: Ya
5: tadi
3: mungkin ya,
5: pagi
3: silakan,
5: sempat
3: silakan.
5: petir ya di sini. Baik, langsung aja nih ya Bang Deni ya,
3: Oke.
5: informasi dari Aceh Singkil. Informasi dari Aceh Singkil pagi hari ini yang bisa kami sampaikan dalam kabar Aceh yaitu Dinas Sosial Kota 10 Salam buka layanan pembaruan desil data kemiskinan. Dinas Sosial Kota 10 Salam memproses ratusan permohonan pembaruan data desil milik warga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data kepesertaan program bantuan sosial maupun pelayanan dasar tepat sasaran sesuai kondisi perekonomian masyarakat terkini. Ketua Tim PKH Kota 10 Salam, Mawardi, menyampaikan bahwa pihak dinas terus memutakhirkan data warga yang masuk dalam pembaruan desil tersebut agar status kesejahteraan masyarakat tercatat secara akurat. Layanan pemutakhiran data ini dimanfaatkan langsung oleh warga yang membutuhkan penyesuaian status ekonomi, salah satunya Nuriba, warga Desa Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan, Kota 10 Salam, yang mendatangi kantor Dinas Sosial Kota 10 Salam untuk mengurus penurunan status desil. Sebelumnya keluarga Nuriba terdata masuk dalam kategori desil 8 yang tergolong mampu sehingga menyulitkan mendapatkan layanan bantuan. Untuk melancarkan proses administrasi, Nuribah mendatangi kantor dinas dengan membawa berkas persyaratan lengkap, dokumen seperti KTP, kartu keluarga, hingga surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari desa telah ia persiapkan. Ia berharap proses perubahan data desil tersebut dapat segera rampung. Penyesuaian status desil ini sangat ia butuhkan untuk mengurus administrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit serta keperluan mendesak lainnya. Nah, merespon tingginya kebutuhan warga, Mawardi mengimbau masyarakat Kota 10 Salam yang merasa data desilnya belum sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini untuk tidak ragu melapor. Masyarakat yang ingin melakukan perbaikan atau penurunan desil dipersilakan datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kota 10 Salam dengan membawa dokumen pendukung agar petugas dapat memproses perubahan data tersebut. Itu dia Bang Deni Usman, informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Lok Sumawe. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih kembali Aryani yang begitu semangat pagi hari ini walaupun sempat terjadi petir di sana gitu ya. Baiklah Aryani, tetap hati-hati di sana bersama rekan-rekan yang lain dan dalam bertugas. Nah sekarang suara juga agak serak pagi hari ini. Oke, sekarang saya menuju ke rekan-rekan yang ada di Banda Aceh dan Melabuh. Ini dua RRI yang di tahun ini sempat meraih apa namanya prestasi terbaik di Suara Kencana ya, di perlombaan Suara Kencana dalam rangka HUT RRI yang ke-81 nih. RRI Banda Aceh mendapat apa namanya award sebagai feature ya, juara feature, news feature dan juga RRI Melabuh termasuk. Oke. saya sungkeman dulu nih dengan dua RRI ini. Oke. Ya saya ke Melabuh dulu ya, ke Bang Nehru di sana, ada rekan saya Bang John Nehru, silakan.
7: Baik, rekan Denny di
3: nah.
7: Sulawesi.
3: Ya.
7: Dari Melabuh ini Dinas Perhubungan melakukan bersama dinas lain penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Pekerjaan Umum, pengawasan aktivitas kendaraan angkutan yang melintasi jalan daerah yang mengangkut ini batu bara nih. Kadis Perhubungan Adrian Murni mengatakan pada saat pengawasan mereka menemukan sejumlah kendaraan hauling atau pengangkutan batu bara yang tidak mengantongi izin penggunaan jalan kabupaten. Petugas menemukan kendaraan hauling yang digunakan oleh satu perusahaan tambang batu bara melakukan aktivitas pengangkutan tanpa mengantongi izin penggunaan jalan kabupaten di wilayah Desa Menasarayu, Kecamatan KW16 dan Jalan Leknan Mubin, Kecamatan Johan Pahlawan, kata Erdian, Kadis Perhubungan. Dikatakan juga sebelumnya mereka telah memberikan surat teguran kepada perusahaan tersebut terkait penggunaan jalan daerah tanpa izin. Dan mereka diminta untuk segera mengurus izin yang diperlukan. Namun saat kembali melakukan pengawasan bersama DPM, TSP, dan PUPR. Didapati perusahaan tersebut belum juga melengkapi izin penggunaan jalan daerah dalam melaksanakan aktivitas pengangkutan batu bara. Karena belum memiliki izin, kata Erdian, Kadis Perhubungan, kendaraan hauling yang ditemukan melintas jalan kabupaten diminta untuk putar balik ke lokasi holding atau tempat asal pengangkutan kendaraan tersebut baru boleh kembali beraktivitas setelah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan juga tidak diperoleh informasi mengenai nama pengurus atau operator kendaraan tersebut. Selain mengangkut batu bara milik perusahaan tersebut, pada kesempatan tertentu kendaraan tersebut juga digunakan untuk kegiatan pengangkutan perusahaan batu bara lainnya. Erdian mengatakan, pada seluruh perusahaan dan pelaku usaha pengangkutan untuk memastikan semua kendaraan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan administrasi dan perizinan setiap kendaraan yang menggunakan jalan kabupaten dalam aktivitas pengangkutan wajib memiliki izin sesuai ketentuan berlaku. Itu informasi dari Melabu.
3: Iya, rekan kami dari Melabu ada John Nehru ya. Kepala Dinas Perhubungan mengatakan begitu ya. Seperti pengumuman. Baik, itulah ciri khas rekan saya itu John Nehru di Melabu yang seperti menyampaikan sebuah informasi tapi atau bukan seperti saya mendengarkan seperti ada sebuah pengumuman begitu ya. Baiklah. Yang penting jelas begitu ya. ya ada saya ke Banda Aceh nih, ibu kota provinsi, ada rekan saya di Arso di sana yang bertugas di Banda Aceh. Arso?
2: Iya. Yeah. Terima kasih Denny dari Loks Mawe. Ada satu informasi yang baru saja ya kemarin mengenai kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penindakan kepabeanan dan cukai di wilayah Aceh. Pemusnahan ini berlangsung di kantor Bea Cukai Aceh pada Rabu 23 September 2026. Legal yang telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara BMMN dengan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 1,83 miliar rupiah ini merupakan barang hasil penindakan sejak semester 2 2025 hingga 2026. Penindakan dilakukan Kanwil DJBC Aceh bersama Bea Cukai Melabu, Bea Cukai Sabang, dan Bea Cukai Banda Aceh. Berdasarkan data Kanwil DJBC Aceh, total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1.839.122.700 rupiah. Sementara potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar 1.387.321.090 rupiah. Barang hasil penindakan kepabeanan diantaranya pakaian bekas sebanyak 137 pieces, 2 pak, dan 4 koli suplemen, obat-obatan serta produk kesehatan. Selain itu terdapat 6 kaleng minuman suplemen kecantikan, 203 piece berbagai jenis kosmetik, dan 58 unit telepon genggam jenis iPhone dalam berbagai seri. Pantauan RRI di lokasi pemusnahan rokok ilegal secara simbolis dilakukan dengan cara dibakar, sementara perangkat iPhone dimusnahkan dengan cara dihancurkan dengan menggunakan palu. Sementara sisa rokok ilegal lainnya kemudian dimusnahkan dengan cara dirusak dan dibakar di fasilitas PT Solusi Bangun Andalas PT SBA. Sebenarnya Denny, saya ya. Sedih ya.
3: Sedih ya.
2: Sedih saya mendengar.
3: Kenapa sedih?
2: Ya, karena dihancurkan ya, kenapa enggak dilelang ya?
3: Iya.
2: Iya. Saya juga senyum-senyum tadi dengar Kak Nur ngomongin masalah emas ya.
3: Iya,
2: Mas Hantaran ya. Apalagi ya.
3: Mas Hantaran itu judul lagu sepertinya.
2: Baik, terima kasih. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh. Kembali ke rekan Denny.
3: Iya, saya juga agak tidak enak menyampaikan informasi dari Loks Mawe pagi hari ini. Karena tapi walaupun pahit ya namanya jurnalis tetap mengabarkan fakta begitu ya. Ini walaupun pahit tapi ini fakta. Masalahnya Wali Kota Loks Mawe dalam beberapa hari ini di demo ya oleh puluhan mahasiswa di kantor wali kota. Mereka mempertanyakan, mendemo tentang Jadup misalnya, Jadup korban banjir, kemudian juga hingga pembayaran gaji P3K. Jadi ada puluhan mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh, Unimal, Kabupaten Aceh Utara, itu yang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor wali kota. Terutama mereka mempertanyakan, misalnya mempermasalahkan program utama Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar, yaitu Beurheut Keupeung atau sampah menjadi uang. Anggarannya sudah ada, namun programnya belum berjalan karena mesinnya belum dioperasionalkan. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan BPK sudah menjadikan mesin itu menjadi temuan dan melihat langsung mesin itu belum beroperasi. Pertanyaannya, apakah harus BPK datang terlebih dahulu baru program itu dijalankan? Ya, ini kata mahasiswa. Dan salah satunya seperti diungkapkan oleh Hafizi. Lalu kemudian ada juga misalnya mahasiswa mendesak agar pemerintah Kota Lhokseumawe segera mencairkan uang jatah hidup Jadup korban banjir November 2025 lalu. Karena Lhokseumawe baru mencairkan tahap 1, sedangkan kabupaten kota lainnya di Aceh sudah memasuki tahap 3 dan 4. Nah, penanggung jawab aksi seperti misalnya Randy Alfarik Del Chandra yang menyatakan bahwa mahasiswa juga mempertanyakan pembayaran gaji ribuan pegawai dengan perjanjian kerja P3K 4 bulan terakhir yang belum dibayar. Sedangkan P3K dituntut bekerja profesional. Jadi ini hal-hal yang kemudian menjadikan mahasiswa melakukan demo terhadap wali kota Lhokseumawe dalam

Pro 1 RRI Takengon. Demikian untuk kabar Aceh bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh kita sudah ikuti. Lanjut dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Untuk kabar Aceh setiap hari pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat dapat Anda ikuti bersama Pro 1 RRI Takengon dan Pro 1 RRI se-Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Dengar Pro 1 RRI Takengon. Festival Tari Saman digelar di Gedung Balai Musara Gayolue selama 3 hari 22 hingga 24 September 2026. Dibuka oleh PLT Kepala Dinas Pariwisata Gayolue Syamsul Bahri pada Selasa 22 September 2026 lalu. Festival yang diikuti 18 kelompok tari saman tingkat SD dan SMP sekabupaten Gayolue. Festival tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keaslian sekaligus mendorong regenerasi pelaku tari saman di kalangan generasi muda. Pelestarian saman perlu diperkuat melalui pendidikan di sekolah agar nilai dan tradisi kesenian tersebut terus diwariskan. Dede juga mengingatkan masyarakat agar tetap berpegang pada pakem tari saman tradisional di tengah semakin luasnya pengembangan saman di tingkat nasional maupun internasional. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

0: Sobat RRI, bayangkan sebuah situasi di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah Jepang berusaha keras menutup rapat informasi tersebut dari dunia luar. Telepon diputus, surat kabar disensor, dan tentara bersenjata mengawasi setiap sudut kota. Di tengah kepungan blokade informasi yang begitu ketat, bagaimana berita kemerdekaan Indonesia bisa terdengar hingga ke mancanegara dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada keberanian luar biasa para penyiar dan teknisi radio Pemuda Indonesia. Menggunakan stasiun radio bentukan Jepang bernama Hoso Kyoku, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyeludupkan pesan sejarah bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah kisah perjuangan di balik udara, cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang mendirikan lembaga penyiaran bernama Hoso Kanri Kyoku dengan cabang-cabang daerah yang disebut Hoso Kyoku, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Tujuan awal radio ini sebenarnya adalah sebagai alat propaganda perang militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa di stasiun-stasiun radio itulah para pemuda Indonesia belajar mengoperasikan pemancar radio berdaya tinggi, menguasai teknik penyiaran, dan membangun jaringan komunikasi antar daerah. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda Indonesia yang bekerja di Hoso Kyoku bergerak cepat. Mereka sadar bahwa studio radio adalah senjata paling ampuh untuk menyebarkan gelombang kemerdekaan. Sobat RRI, momen paling menegangkan terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di studio radio Hoso Kyoku yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor pusat Radio Republik Indonesia. Pemerintah militer Jepang telah menyegel pemancar radio dan melarang keras berita proklamasi disiarkan. Studio dijaga ketat oleh tentara Kempei Tai bersenjata lengkap. Namun, keberanian para pemuda tak bisa dibendung. Tokoh seperti Jusuf Ronodipuro, M. Said, dan Waidan B. Palenewen menyusun siasat berbahaya. Sambil mengelabui penjagaan tentara Jepang, teknisi radio berhasil menghubungkan kabel pemancar secara sembunyi-sembunyi ke pemancar siaran luar negeri atau Rikugun Hoso Kyoku. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suara tegas itu bergetar menembus udara, mengangkasa melintasi lautan, dan ditangkap oleh stasiun-stasiun radio di Australia, Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Dunia pun geger, Indonesia telah merdeka. Keberanian di Jakarta memicu gelombang perlawanan serupa di berbagai cabang Hoso Kyoku daerah, Sobat RRI. Di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, para pemuda radio mengambil alih studio dari tangan Jepang. Mereka mentransmisikan ulang berita kemerdekaan ke pelosok-pelosok desa menggunakan pengeras suara dan radio rakitan. Seringkali para penyiar harus mengudara di bawah ancaman tembakan peluru. Ketika studio digerebek, para teknisi membongkar alat pemancar, memikulnya ke dalam hutan atau lereng gunung, dan melanjutkan siaran secara bergerilya. Radio menjadi satu-satunya alat pemersatu bangsa yang memberitahu rakyat di seluruh Nusantara bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap dipertahankan.
1: Sobat RRI, menyadari betapa vitalnya peran radio bagi kedaulatan negara, para delegasi dari 8 stasiun bekas Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Di bawah pimpinan Abdul Rahman Saleh, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI. Pada hari bersejarah itu pula, dicetuskan ikrar Tri Prasetya, RRI, dengan komitmen abadi. Sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dalam kondisi perang atau damai sekalipun, suara RRI tidak boleh padam demi membela kedaulatan bangsa dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Sobat RRI, dari bilik studio Radio Hoso Kyoku yang mencekam, Hingga jangkauan siaran RRI modern hari ini, suara radio adalah saksi dan pengawal kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro dan para pejuang radio telah membuktikan bahwa kata-kata dan frekuensi bisa menjadi senjata yang menggentarkan dunia. Setiap kali kita mendengar semboyan sekali di udara, tetap di udara, kita sedang merayakan keberanian para pahlawan penyiaran kita. Sobat RRI, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah perjuangan para pejuang yang menyiarkan kemerdekaan melalui radio ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, selamat pagi. Takengon menyapa, lanjut dan ada beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh juga yang terus kami akan rangkaikan untuk Takengon menyapa pagi ini. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pemulihan ekonomi menjadi salah satu fokus pemerintah pusat termasuk melalui penguatan sektor ekonomi kreatif daerah. Direktur Fasilitasi Infrastruktur Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Fahmi Akmal, mengatakan aktivasi ruang kreatif Merah Putih menjadi wadah bagi pelaku ekonomi kreatif untuk berkolaborasi, membangun jejaring, dan berbagi pengalaman. Fahmi juga mengapresiasi prestasi Gayo Lewis yang meraih juara 1 Aceh Culinary Festival. Ya, menurutnya capaian tersebut menunjukkan kuliner dan produk khas daerah memiliki potensi ekonomi yang dapat terus dikembangkan.

Sobat RRI, tahukah kamu, di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa? Pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya. Benar meriah agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama Wei Schultz turun tangan. Bersama rekannya Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan, Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di Benar Meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah, cagar budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian akademisi dan turis domestik. Perangkat pemancar asli yang dahulu dirawat oleh Wei Schultz dan Raden Sarsono, kini tersimpan rapi sebagai artefak berharga nasional yang dilindungi. Bagi masyarakat Aceh dan lembaga penyiaran seperti RRI, tempat ini sekarang digunakan sebagai epicentrum pengingat dan simbol heroisme komunikasi. Setiap tahunnya, lokasi ini menjadi pusat upacara peringatan hari-hari besar nasional guna mentransfer semangat juang bela negara lewat informasi kepada generasi muda era digital. Sobat RRI, Radio Rimba Raya adalah saksi bisu dari kolaborasi epik para pejuang tanah air dari berbagai latar belakang demi satu tujuan, menjaga marwah Indonesia. Dari sebuah gubuk kayu di dalam hutan Aceh, hingga kini menjadi monumen bersejarah, tempat ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu lewat senjata, melainkan juga lewat suara yang digelorakan di udara.
Sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia, warisan semangat perjuangan lewat udara ini akan terus kita jaga dari masa ke masa melalui siaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan mencerdaskan bangsa. Sobat RRI, jika kamu berkesempatan berkunjung ke Aceh, apakah Monumen Radio Rimba Raya ini akan masuk ke dalam daftar tempat yang ingin kamu kunjungi? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, 35 menit kita sudah lalui dari pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, masih ada beragam kabar, beragam informasi lainnya yang terus lanjut ya untuk temani kebersamaan kita khususnya di Takengon Menyapa pagi ini. Pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, kali ini informasi berkaitan dengan pemerintah Gayo Lewis yang bahas transparansi dana pasca bencana bersama mahasiswa. Pendengar rapat dengar pendapat umum RPDU bersama Perkumpulan Mahasiswa Gayo Lewis Indonesia di ruang rapat Bupati Rabu 23 September 2026 kemarin berlangsung. Perwakilan mahasiswa turut mempertanyakan arah kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta percepatan pembangunan daerah. RDPU menjadi wadah atau ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah Kabupaten Gayo Lewis untuk membahas berbagai persoalan strategis yang dinilai penting bagi pemulihan dan pembangunan daerah ke depan.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi, selamat pagi untuk semua. Dan masih di Takengon menyapa, menemani kebersamaan kita. Kali ini informasi yang Nur akan sampaikan khususnya berkaitan dengan pendapatan per kapita rendah jadi tantangan ekonomi Gayolues. Pemerintah Kabupaten Gayolues tidak hanya menghadapi tantangan pemulihan pasca bencana, tetapi juga persoalan ekonomi masyarakat, khususnya rendahnya pendapatan per kapita. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Asisten 1 Setdakap Gayolues dalam kegiatan dengar pendapat bersama mahasiswa terkait transparansi dana pengelolaan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Gayolues Rabu 23 September 2026 kemarin.
1: One, two, one, two.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, untuk Cek Fakta kali ini berkaitan dengan unggahan foto pemberitaan yang mengklaim Suhasil terlibat kasus korupsi 500 triliun rupiah adalah hasil manipulasi. Narasi yang beredar unggahan tangkapan layar judul

0: Triliun penulisan nominal korupsi 500 triliun rupiah yang tidak tepat, Suhasil, dan penulisan nominal korupsi juga tidak tepat. Pendengar, dari pengecekan laman detik.com hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan detik.com terkait kasus korupsi yang menyeret nama Suhasil. Dan penelusuran menggunakan teknik reverse image search menemukan foto dan tanggal terbit artikel identik dengan unggahan di laman tersebut. Dan judul berita aslinya menyebutkan Menkyu Suhasil defisit APBN akan tetap di bawah 3%. Artikel tersebut membahas pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menkyu untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Kesimpulannya, unggahan foto pemberitaan yang mengklaim Suhasil terlibat kasus korupsi 500 triliun rupiah adalah hasil manipulasi dan tentunya adalah hoax. Ya, demikian untuk informasi yang sudah kami sampaikan untuk Cek Fakta pagi ini. Cek Fakta setiap hari pendengar dapat ikuti pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Nyonya-nyonya dan tuan-tuan pendengar yang terhormat, kita merasa girang sekali yang kita telah beruntung bisa kasih dengar di sini lagu-lagu keroncong sedari tahun 1910 sehingga sekarang. Kita harap saja yang ini lagu-lagu bukan saja nanti bisa mengasih kenangan, tapi juga bisa mengasih hiburan pada nyonya-nyonya dan tuan-tuan sekalian. Sekarang kita akan mulai dengan lagu keroncong dari tahun 1910 dan dinyanyikan oleh Tuan S. Abdullah.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat untuk semua pendengar dalam menjalankan berbagai rangkaian aktivitas yang luar biasa. Semoga selalu bahagia ya untuk Anda pendengar setia dimanapun berada. Pendengar, di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo, ya, untuk kebersamaan kita juga masih lanjut. Untuk informasi lainnya masih dari rri.co.id. Ya, informasi kali ini berkaitan dengan harga stabil, warga Aceh Tengah ramai jual emas. Ya, aktivitas transaksi emas di Takengon, Aceh Tengah lebih banyak diwarnai masyarakat yang menjual emas dibandingkan membeli. Kondisi ini terjadi di tengah harga emas yang relatif masih stabil Rabu 23 September 2026. Dirinya menilai sebagian masyarakat memilih untuk menjual emas yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi ekonomi yang masih terbatas.

Sobat RRI, jauh sebelum Indonesia merdeka dan RRI lahir pada 11 September 1945, tahukah kamu stasiun radio apa yang pertama kali dimiliki dan dikelola penuh oleh bangsa Indonesia sendiri? Bukan milik pemerintah kolonial Belanda atau Jepang, melainkan didirikan anak bangsa di Solo, Jawa Tengah. Namanya adalah Solosche Radio Vereniging atau SRV, yang resmi berdiri pada 1 April 1933. Inilah tonggak awal pergerakan penyiaran pribumi di Nusantara yang membuktikan bahwa bangsa kita mampu menguasai teknologi udara. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada era 1920-an, siaran radio di Hindia Belanda didominasi oleh stasiun milik Belanda seperti Nirom yang hanya memutar musik barat dan berita kolonial. Melihat hal tersebut, Raja Mangkunegaran Solo, KGPAA Mangkunegoro VII, bersama seorang insinyur pribumi bernama Insinyur Sarsito Mangunkusumo, tergerak untuk membuat stasiun radio sendiri. Dengan peralatan pemancar yang dirakit secara mandiri dan modal dana swadaya, SRV mulai mengudara. Melalui gelombang radio SRV, kebudayaan Jawa seperti gamelan, wayang orang, dan gending-gending klasik dipancarkan ke berbagai daerah. Bahkan, siaran-siaran budaya SRV sempat menembus hingga ke negeri Belanda. Keberhasilan SRV Solo menginspirasi daerah-daerah lain untuk mendirikan radio pribumi, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Pada tanggal 28 Maret 1937, SRV memprakarsai berdirinya Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran, PPRK, untuk menyatukan seluruh stasiun radio milik bangsa Indonesia. PPRK inilah yang gigih memperjuangkan agar lagu-lagu dan bahasa Indonesia bisa berkumandang di udara Nusantara tanpa batasan kolonial. Ketika Indonesia merdeka dan RRI dibentuk pada 11 September 1945, stasiun SRV Solo menjadi salah satu pilar penyiaran utama yang meleburkan diri untuk memperjuangkan kedaulatan negara. Sobat RRI, dari gema siaran SRV Solo tahun 1933 inilah, benih-benih semangat penyiaran nasional tumbuh hingga melahirkan Radio Republik Indonesia yang kita dengar hari ini. Tanpa keberanian para tokoh SRV, sejarah penyiaran di tanah air mungkin akan sangat berbeda. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang berasal dari Solo atau pernah berkunjung ke Monumen Pers Nasional, tempat sejarah radio dicatat? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Baik, peringkat perusahaan 1 RRI Takengon. Untuk informasi lainnya, kali ini informasi yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan Kodim 0119 BM gelar penanaman sejuta pohon di dua kecamatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI. Kodim 0119 BM menggelar aksi penanaman sejuta pohon secara serentak di dua kecamatan di Kabupaten Bener Meriah Rabu 23 September 2026 kemarin. Dandim 0119 BM Letkol Febri Adianto SH mengatakan kegiatan penanaman sejuta pohon tersebut difokuskan pada sejumlah titik yang rawan terjadi longsor, khususnya di Kecamatan Pinturi Megayo dan Kecamatan Permata. Menurutnya, kegiatan penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari kepedulian TNI terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk mendorong masyarakat agar bersama-sama menjaga penghijauan dan keberlangsungan ekosistem, khususnya di wilayah yang rawan bencana. Pelaksanaan kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran TNI Polri, ibu-ibu Persit, serta masyarakat setempat, dan Dandim juga mengatakan, melalui kegiatan penanaman pohon tersebut, pihaknya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Selain memberikan manfaat ekologis, penghijauan juga dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah erosi, serta membantu menjaga ketersediaan sumber air.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Ya masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Sudah di penghujung tugas Nur menemani pendengar untuk pagi ini. Salam sehat, semangat selalu. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya karena sudah di penghujung waktu, Nur juga akan langsung putar haluan. Iya, tapi pendengarnya jangan putar channel karena nanti bakal ada teman siar selanjutnya atau rekan siar selanjutnya. Ada rekan Madiana yang akan lanjut hadir dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata, selama Nur menemani Anda sejak subuh tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Pagi hari ini serangkaian lagu dan juga informasi dirangkaikan dan akan dilanjutkan kembali. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk nanti akan Anda dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya.

Maastricht, Italia, lahir 25 April 1874. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Kemudian muncullah ide dari Marconi mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris hingga ke Newfoundland. Siaran radio yang pertama di Indonesia melalui Nederlands Indi atau Hindia Belanda ialah Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia atau Jakarta tempo dulu, yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Beberapa radio itu antara lain Nederlands Indies Radio Omroep Maastapci atau NIROM di Jakarta, Bandung, dan Medan, Solohe Radio Vereniging atau CRV di Solo, Mataramse Vereniging for Radio Omroep atau MAVRO di Yogyakarta, Vereniging Oosterse Radio Luisteraars atau VORO di Bandung, Vereniging for Oosterse Radio Omroep atau VORO di Surakarta, Chinese and Inhemse Radio Luisteraars Vereniging Oost-Java atau SIRVO di Surabaya, Eerste Madiunse Radio Omroep atau EMRO di Madiun, dan Radio Semarang di Semarang. Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia ialah Solohe Radio Vereniging atau CRV yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Mangkunegoro VII, seorang bangsawan Solo, dan Insinyur Sarsito Mangunkusumo adalah tokoh yang berhasil mewujudkan SRV. Pada tanggal 29 Maret 1937, atas usaha anggota Volksraad M. Sutardjo Kartokusumo dan Insinyur Sarsito Mangunkusumo, diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil Radio Ketimuran bertempat di Bandung. Wakil-wakil yang mengirimkan utusannya ialah VORO Jakarta, VORL Bandung, MAVRO Yogyakarta, SRV Solo, dan SIRCO Surabaya. Pertemuan hari itu melahirkan suatu badan baru bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK. Sebagai ketuanya adalah Sutardjo Kartohadikusumo. Tujuan PPRK yang non-komersial itu bersifat social-cultural, semata-mata memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1937, atas usaha PPRK, diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintahan untuk membicarakan hubungan antara PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan suatu persetujuan bersama bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran. Pada tanggal 1 November 1940, tercapailah tujuan PPRK, yakni menyelenggarakan siaran yang pertama dari PPRK. Pada bulan Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Tepat pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Belanda dengan seluruh angkatan perangnya menyatakan menyerah, kalah di Bandung kepada bala tentara Jepang. Sejak tanggal itu, di bekas kawasan Hindia Belanda diberlakukan pemerintahan militer Jepang atas nama Dai Nippon sebagai konsekuensinya. Demikian pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hoso Kyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Akhir 1944, setelah Jepang menderita kekalahan di hampir

hampir semua medan perang Pasifik, kedudukan pasukan-pasukan Jepang di medan Pasifik terdesak. Di bidang radio, semakin banyak pula pemimpin kita yang mendengarkan berita-berita luar negeri sehingga semakin menjadi jelas situasi peperangan. Di kalangan orang-orang radio, situasi ini mulai diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan apa pula yang harus dilakukan mengingat radio merupakan sarana komunikasi massa yang ampuh. Situasi peperangan di Pasifik semakin menegangkan. Karena pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya yang kedua di Nagasaki. Dan hari berikutnya, pada tanggal 15 Agustus, Radio Tokyo menyiarkan kesediaan Jepang untuk menyerah menurut pasal-pasal perjanjian Potsdam.

0: 17 Agustus 1945, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ketika pegawai bersiap-siap berbuka puasa, seorang wartawan kantor berita Jepang, Syahrudin, berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa teks proklamasi yang diterimanya dari Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, petugas pemberitaan, siaran, dan teknik berunding di ruangan pemberitaan untuk mencari kesempatan menyiarkan teks proklamasi. Petugas teknik menginformasikan bahwa studio luar negeri yang tidak mengudara berada dalam keadaan kosong. Studio itu dapat dipergunakan dan petugas teknik mengatur line modulasi dari sana bisa langsung ke pemancar 10 kW yang terletak di Tanjung Priuk. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan secara bergantian dalam bahasa Indonesia oleh Yusuf Rono Dipuro dan dalam bahasa Inggris oleh Suprapto. Penyiaran teks proklamasi tersebut melalui radio di Jakarta berlangsung berkali-kali selama 15 menit dan pembacaan yang sama dilakukan juga oleh Radio Bandung. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, para kampetai datang ke ruang pemberitaan karena peristiwa penyiaran teks proklamasi telah diketahui oleh Jepang dan menyiksa seluruh petugas radio yang menyiarkan teks proklamasi. Hal yang sama juga dialami oleh Radio Bandung, dihentikan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 11 September sore pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah siap di bekas gedung Radvan Indi Pejambon diterima oleh Sekretaris Negara. Delegasi radio yang ikut dalam pertemuan itu adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, Adam Kadarusman, Suhardi, Sutarji, Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Dr. Abdul Rahman Saleh adalah ketua delegasi. Dalam pertemuan itu, telah diuraikan garis besar rencana sebagai berikut. Tentara Inggris sebagai kuasa sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September. Akan terjadi bentrokan-bentrokan antara pasukan Inggris dengan laskar rakyat. Rakyat menganggap kedaulatan Republik Indonesia akan terganggu dan dilanggar dengan masuknya tentara asing di wilayah Republik Indonesia. Setelah tentara Inggris menyelesaikan tugasnya, mereka akan diganti dengan tentara Belanda yang pasti akan ditentang oleh rakyat Indonesia. Pertempuran besar-besaran akan berkobar di seluruh Indonesia. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, kekuatan utama bagi Republik Indonesia adalah rakyat. Adalah kewajiban pemerintah untuk memimpin perjuangan dan menggerakkan kekuatan rakyat dengan strategi dan taktik yang tepat. Berdasarkan pemikiran dan perhitungan tersebut, para pemimpin radio dari 8 Hoso Kyoku di Jawa bertekad untuk mengorganisir siaran radio sebagai alat perjuangan dan alat komunikasi dengan rakyat. Studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku akan dijadikan modal operasi persatuan tersebut yang akan menuntut penyerahan alat-alat tersebut dari Jepang. Tepat pada pukul 24, rapat dimulai. Bertempat di rumah Adam Kadarusman di Menteng Dalam, dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh yang hadir waktu itu. Jakarta. Adam Kadarusman, Suryo Dipuro, Caca, Yusuf Rono Dipuro, Sukasmo, dan Syawal Muhtarudin. Bandung, Darya, Sakti Alamsyah, dan Agus Marah Sutan. Purwokerto, Sutaryo. Yogyakarta, Sumarmadi dan Sudomo Marto. Semarang, Suhardi dan Harto. Surakarta, Maladi dan Sutardi, Harjo Lukito. Surabaya dan Malang tidak ada wakil. Maka lahirlah Piagam 11 September atau Tri Prasetya RRI. Delegasi akan membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Radio Republik Indonesia akan dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia untuk alat hubungan dengan rakyat. Semua hubungan antara pemerintah dengan rakyat melalui Radio Republik Indonesia. Berhubungan dengan status penyiaran radio dalam pemerintahan belum ditetapkan, maka untuk sementara waktu akan bekerja sebagai organisasi tersendiri dengan permohonan agar pemerintah memberikan bantuan. Mengenai penyerahan alat-alat radio dari tangan Jepang akan diatur sendiri dan di mana perlu hendaknya pemerintah memberi bantuan. Walaupun mengenai beberapa hal, pemerintah tidak sependapat, namun disanggupi akan memberi bantuan kepada Radio Republik Indonesia. Perjalanan RRI di era revolusi sebagai alat perjuangan. Orde Baru RRI sebagai UPT Departemen Penerangan. Tahun 1999, Presiden Abdullah Rahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2000, RRI berubah bentuk menjadi perusahaan jawatan selama hampir 5 tahun. Sejak tahun 2000, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan atau perjan, yaitu badan usaha milik negara, BUMN, yang tidak mencari untung. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005, RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar RRI Takengona di kediaman di mana saja Anda berada, masih diucapkan selamat pagi untuk kesemuanya. Dan Anda yang berada di kediaman, Anda yang berada di mana saja berada, yang mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi kami ucapkan. Kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dengan kondisi seperti itu bisa melakukan banyak hal untuk hari ini. Selamat menjalankan aktivitas Anda, kami temani untuk rangkaian lagu dan juga informasinya.

Dengar RRI Takengon, selamat pagi untuk waktu yang terus berjalan, untuk waktu yang terus perlahan beranjak ke yang berikutnya. Selamat pagi pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Sekarang semua serba digital, pemuda digital, Indonesia global. Indonesia harus juga berada di antara dunia yang tentunya sekarang dengan hingar-bingar digitalnya. Kita Indonesia untuk hari ini di 24 September 2026 kita rangkaikan di antara untaian lagu yang tentunya akan terus bisa Anda dengarkan di kesempatan pagi hari ini.

0: Kak Kengon, bagaimana peran kita selaku generasi muda di era digital global ini? Ekonomi kreatif dan UMKM mengembangkan bisnis rintisan atau startup, dan UMKM berbasis teknologi seperti penggunaan QRIS dan platform digital untuk menembus pasar internasional. Agak sedikit terkaget-kaget kita kalau kita tidak terbiasa untuk media sosial sekarang ini, dan karena semuanya serba cepat, serba digital, bayar gak lagi pakai cash, pakai digital, pakai QRIS sekarang namanya, atau QRIS, pakai handphone lah bahasa lebih mudahnya kita cerna gitu ya. Tunjukin mereka juga tinggal ini, scan atau apalah bahasanya sekarang ini, ya semua sudah bisa bayar tunai. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, literasi dan kedaulatan digital milik kita sekarang ini. Karena memiliki kemampuan berpikir kritis dan navigasi teknologi yang mumpuni yang menghadapi tantangan global serta menjaga keamanan ruang digital. Tinggal kita kan, kita akan menjaganya karena semua ada di tangan kita. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan untuk kita bisa meningkatkan bagaimana keterampilan literasi digital bagi peluang bisnis, peluang pasar, coba lihat sekarang orang-orang mainnya di handphone, di media sosial, semua pada mobile, bergerak, gak ada lagi. Tapi lihat sisi positifnya, lihat sisi negatifnya, karena tantangan-tantangan ke depan itu tantangannya orang-orang yang usianya sekarang ini masih usia 20-an, ke depan Anda itu sudah beda nantinya dengan tampilan, cara bekerja. Dan tantangan generasi yang akan datang itu karena digitalisasi dan teknologi yang memicu masalah kesehatan mental. Bisa terganggu ternyata pendengar. Dan krisis identitas kita juga, serta tuntutan adaptasi keterampilan yang lebih cepat. Kita gak akan kenal diri kita, tapi tetap kita ingat siapa kita sebenarnya nantinya ya. Dan gawai Anda, media sosial, penggunaan layar yang berlebihan nantinya, nanti sebagian akan menjadi kecanduan. Fokus kita akan turun, semua nanti serba instan. Kemarin kita baca lagi orang-orang menggunakan chat GPT, AI gitu kan. Tapi ternyata AI itu berbahaya.
1: Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada nantinya, sekarang pun sudah kita ini, karena kita sudah berada di era tersebut, tantangan sosial dan juga mental. Kesehatan mental nantinya akan rentan. Enggak mesti nantinya, tetap kita katakan sekarang-sekarang saja sudah mulai rentan dengan tingkat stres, kecemasan, depresi yang meningkat akibat tekanan sosial dan juga ekspektasi zaman, juga lingkungan. Ada yang mengatakan enggak sesuai dengan ekspektasi pergaulan sekarang. Itu dia kan, maunya kita seperti dulu aja, gempuran teknologi bisa, tapi pinginnya kayak dulu aja, ada integrasi, ada komunikasi, ada integritas sesama, kita masih bisa berkomunikasi, bisa saling menyapa dan banyak lagi, tapi enggak lagi sekarang. Dan pergeseran pola konsumsi seperti makanan cepat saji, junk food bahasa sekarang ini, dan kurangnya aktivitas fisik akibat kebiasaan duduk lama, menatap gawai. Karena kan sekarang semua pada pakai gawai, harus, jadi duduk kita itu juga sebenarnya kita siasati aja bagaimana sebaiknya, bagaimana bagusnya. Harus ada geraknya, harus ada jalannya sedikit ya. Dunia kerja menuntut kita harus seperti apa, harus seperti ini, tapi memang sudah harus seperti itu dunianya ya kan. Enggak sempat rasanya kita akan bangun dari tempat duduk kita pun

0: Teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, nah.
1: Sanum, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanum nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanum.

Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, inilah yang tadinya kita sampaikan tantangan. Oh Tuhan. Ya, ketika tantangan generasi muda saat ini, tantangan di era digital dan teknologi, tantangan sosial, mental kita terkadang terganggu juga, bahkan ada tantangan ekonomi sampai ke tenaga kerja. Sekarang tenaga kerja pun akan terus bergeser karena sudah diperankan, dimainkan oleh media sosial Anda. Bekerja melalui media sosial, berjualan melalui media sosial. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk kita hantarkan nanti rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya pada waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di waktu ini, pemuda digital Indonesia sudah global sekarang, mau tidak mau akan terus bisa kita hadapi. Kita menyampaikannya untuk Anda tadinya itu untuk gambaran-gambaran seperti itulah nantinya untuk kita hadapi dunia global ini. Kita dirangkai lagu dan juga informasi, dan Anda mendengarkan RRI Takengon sepanjang waktu hingga sore hari nanti.

0: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

berlanjut lagi. Sekarang kita mendengarkan rangkaian warta berita untuk dinamika olahraga RRI Pro 3. Selamat siang, selamat mendengarkan.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and
2: kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince

pertandingannya dini hari tadi. Olympic Lyons pesta gol 8-0 atas Servette. AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven. Sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekor NAS pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekor NAS sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor NAS half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional dan memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB Masi maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan

Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A Women's Single Sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3 lawan 3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena... Dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. Faji akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, Faji juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan Faji, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. Faji juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian dinamika olahraga RRI Pro 3 di hari ini 24 September 2026.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: RRI Takengon untuk siang hari ini. Untaian lagu-lagu yang kiranya mewarnai suasana siang akan terus bisa Anda dengarkan. Kegiatan pendengar itu untuk jam seperti ini kegiatan apa ya? Kalau boleh kita mengetahuinya. Pendengar RRI Takengon, tapi betul-betul jam sibuk di jam ini. Ada yang tengah beristirahat juga untuk memanfaatkan waktu yang ada.
1: Liburan yuk, Heling. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Sebagian kelar dengan kegiatan-kegiatannya, untuk kesibukan-kesibukannya, ini sudah akan sampai kita ke tengah hari, akan menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Baik, untuk pendengar RRI Takengon, kita teruskan untuk rangkaian lagu dan juga informasi di waktu ini. Dan pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita akan hantarkan banyak rangkaian lagu dan juga informasi untuk pendengar, melengkapi untuk satu persatu yang tadinya menghantarkan informasi, lagu. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk menemani serangkaian-serangkaian kegiatan-kegiatan yang masih terus dilakukan, tapi ada jam-jam istirahatnya sejenak. Pendengar, nilai tukar rupiah anjlok lagi terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini setelah menguat signifikan pada Rabu kemarin ke posisi 17.818 per dolar Amerika Serikat. Dan mengacu pada data Bloomberg, rupiah hari ini dibuka turun 0,47% atau 84 poin sehingga posisi nilai tukar rupiah menjadi 17.902 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan para analisis memperkirakan pelemahan rupiah ini sering menguat dan juga diperkirakan melemah seiring penguatan juga dolar Amerika Serikat. Begitu yang disampaikan analis pasar uang dari Du Financial Butcher, Lukman Leong, pada 24 September 2026. Dan ia mencermati banyak hal, salah satunya mencermati harga minyak mentah dunia yang kembali naik. Kenaikan dipicu oleh keraguan Iran dalam memperundingkan perdamaian dengan Amerika Serikat. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, informasi yang kami sampaikan Anda bisa melihatnya di laman rri.co.id. Dan baik, untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kami temani untuk siangnya akan sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk nanti informasi berikutnya juga masih akan bisa Anda dengarkan di lintas informasi pada waktu yang sama, waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.

Yang untuk lagu ini nantinya bisa dilanjutkan kemudian. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk seterusnya seperti yang tadi disampaikan pada waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan rangkaian informasi, lintas informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ratusan massa di Takengon yang dikoordinasikan GMNI melakukan aksi demo di DPRK setempat pada Kamis 24 September 2026 pagi. Ada sejumlah poin tuntutan yang disampaikan seperti penolakan tambang, kelangkaan BBM, dan penguatan syariat Islam. Saat ini, massa masih menunggu pimpinan daerah untuk melanjutkan audiensi.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk tengah hari ini masih akan seperti sebelumnya dirangkai lagu dan juga informasi. Nanti perlahan akan kita padukan dengan mendengarkan beberapa rangkaian yang berbentuk lagu-lagu religi ketika zuhur akan dijelang untuk Takengon dan sekitarnya.
1: Petani kopi Tanoh Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanoh Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi di

RRI Takengon, selamat siang. Untuk siang hari ini kita rangkaikan beberapa rangkaian ini, dan seperti tadi kita sampaikan, banyak yang bisa dipadukan untuk siang kita, terlebih untuk beberapa saat akan persiapan untuk zuhur yang akan tiba untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Di luar cukup panas untuk cuaca kita, untuk kategori Takengon ini cukup panas, dan pendengar RRI Takengon, sebagian ini adalah waktu-waktu mereka untuk beristirahat, jam istirahat, dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk kita untaikan rangkaian

lagu dan juga persiapan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat siang kita ucapkan dan kita ucapkan lagi selamat mendengarkan.

0: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
1: Dan pendengar, waktu zuhur kita yang cukup dekat untuk siang hari ini diantara menghantarkan informasi untuk siang kita. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, lagu Nusantara itu mewarnai suasana siang ketika zuhur akan kita jelang. Kalau berbicara tentang Indonesia, yang mana lagi yang tidak akan bisa kita hadirkan untuk pendengarnya? Semua sampai ke ibaratkan bawang, kulit bawang sampai ke kulit akhirnya, Indonesia itu selalu kita ulas dalam segala waktu, segala kesempatan. Sebelum zuhur, lagu ini untuk Anda.

kita, Kengon. Selamat siang. Untuk siangnya, perasaan Anda mudah-mudahan jadi teduh, jadi bahagia, jadi tenang, dan banyak lagi. Nanti kita gambarkan aja untuk untuk perasaan Anda tersebut. Dan sekarang kita coba ke format yang berikutnya terlebih dahulu, RRI Takengon, dengan mendengarkan beberapa rangkaian ketika zuhur akan kita jelang untuk Takengon dan sekitarnya.

0: Selamat siang pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat siang kami ucapkan untuk siang hari ini. Dan selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
2: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
1: Memelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
2: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
1: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
2: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
1: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
2: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
1: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak,
3: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
1: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
2: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
1: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
2: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
1: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
2: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini.
1: dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
3: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
1: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini sekali lagi rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon akan bisa Anda dengarkan sepanjang waktu ini dan perlahan juga akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: Kita nantikan kabar seru ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si seru ni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyawangan kabar seluni terlu Kamis 24 September 2026. Biak sedere ini kabar seluni selengkapi kami sawahan. Tim Percepatan Rehabilitasi Urum Rekonstruksi PRR Aceh Ben-Ben ini memverifikasi validasi usulan percepatan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Gayo Lues.
2: Tim Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Aceh Ben-Ben ini memverifikasi urum memvalidasi usulan percepatan rehabilitasi rekonstruksi atau rehabrekon pasca bencana di Kabupaten Gayo Lues. Sehubungan orang pelaksanaan penerbitan rekomendasi Gubernur Aceh kin pengajuan sen hibah rehabrekon pemerintah pusat. Kepala Pelaksana BPBD Gayo Lues Muhaimin menjelaskan, berkas usulana ngaisiapan serta iunggah melalui e-proposal, termasuk data lokasi orang kebutuhan pembiayaan. Besiloni, pakia tengah menantikan rekomendasi Gubernur Aceh. Sementara oya Kepala Posko Sekretariat PRR Aceh Abdul Aziz Muniro pemerintah Gayo Lues melengkapi urung menyesuaian data di lapangan katis waktu proses sesuai. Tim PRRP memeriksa kesiapan posko rehabrekon termasuk SK, struktur sekretariat, pembagian buat, pemutakhiran database umah hunian tetap atau huntap, kendala nilahan, perkembangan kepala keluarga atau KK, orang rencana aksi rehabrekon. Selain noya, PRR Aceh juga mengini munyuan kerpe vetiper wan jumlah deli ken salah satu upaya pencegahan. Hari RRI Takingan, Selpianti, munyawah nikah barser luni.
1: Kantor Dinas Kependudukan Urung Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues makin ramai karena pelayanan aktivitas identitas kependudukan digital.
2: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Gayo Lues mengalami peningkatan pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Peningkatannya terjadi karena persiapan masyarakat menonong program perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial atau Perlinsos. Ini isawah ni Kepala Disdukcapil Gayo Lues, wan rapat tim pelaksanaan kegiatan perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial i Aula Sedakap Gayo Lues mane. Ijelas ne, aktivasi IKD mau jadi salah satu tahapan si perlu ibuatan di masyarakat katingok mayo kuan sistem Perlinsos digital. Masyarakat iharap ne mengunduh aplikasi IKD melalui Play Store atau App Store, sesira pakai HP membuatan aktivasi i kantor Disdukcapil. Iper ini pelayanan nanguk tir ibuatan. Kene, ada sekitar 50 warga geh kone mengaktifkan IKD urung waktu sekitar 30 menit. Mehne kene ngok ilayani urung mengerahkan petugasa BW ni. Tapi, teri pelayanana kene ipengaruhi juga urung jaringan internet. Kenaoya, Disdukcapil P meniru dukungan Ari Dinas Komunikasi dan Informatika menjadian jaringan katinguk meningkatan kapasitas bandwidth i kantor pelayanan. Ari RRI Takingan, Selvianti, munyawah nikabar seluni.
1: Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haili Yoga MSI murotasi urum memutasi siwa pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
3: Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haili Yoga MSI merotasi dan memutasi siwa pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Aceh Tengah. Pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di Gedung Umi Pendopo Aceh Tengah, Rabu Mane tanggal 23 September 2026. Rotasi ibu dan setelah uji kompetensi

0: DSP Nya Ariemansyah AR memimpin Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Tengah. Rotasi OYA merupakan bagian dari penataan organisasi dan pengisian sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkab Aceh Tengah. Di sadana, RRI takingan menyawahni ke Barseloni.
1: Kayu, kami maksudkan kuyu puting beliung isertai uran deras melanda Arabian wilayah I Aceh Tenggara Senin 21 September 2026 mane sekitar jam 17.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kuyu puting beliung disertai uran deras melanda sejumlah wilayah Aceh Tenggara Senin 21 September 2024 sekitar jam 17.30 WIB. Pusdalop BPBD Aceh Tenggara melaporkan bencana yang merusakkan waluh rumah masyarakat I onom desa I opat kecamatan. Pintu rumah rusak sedangkan nyesara rumah rusak berat berdampak iwaluh KK atau P34 jiwa. Kuyu keras pi menyebabkan sejumlah pohon tumbang gerara korban jiwa atau pi luka-luka. Sementara masyarakat terdampak mengungsi sementara ku rumah kerabate. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni ke Barseloni.
1: Rege Nimas Rabu 23 September 2026 Ipasa Impres Takengan ngemuloi normar Ari pantauan isara toko Rege Nimas ibeli urumi jual beda-beda rege sesuai kadar jenis emase.
2: Rege emas tertanggal 23 September 2026 Ipasar Impres Aceh Tengah normal. Hari pantauan isara tuku rege nimas ibeli rumi juwela beda-beda regei sesuai kadar jenis masi. Mas ralin kadar waluh karat rege beli tercatat 1.100.000 sedangkan rege jueli I angka Rp950.000 per gram. Sementara mas London kadar 22 karat rege beli 2.130.000. Rege jueli Rp2.030.000 per gram. Arape emas antam rege beli tercatat Rp2.700.000, sementara rege jueli Rp2.450.000 per gram. Syarat toko emas tona menyalahni. Seni transaksi emas kene lebih deli masyarakat sinu jual masi daripada mu beli. Mahyani Ari RRI Takengan menyalahni ke Barseloni.
1: Satreskrim Polres Gailuas mengungkap kuna sebab ni RD 34 tun benasai impusri samping Koramil 04 Kutai Panjang Kampung Rikit dekat Kecamatan Kutai Panjang Terlu Selasawa.
2: Satreskrim Polres Gailuas mengungkap penyebab inisial RD 34 tun benasa. Benasai impusri samping Koramil 04 Kuta Panjang, Kampung Rikit, Kecamatan Kuta Panjang, Yumane. Dari hasil olah TKP unit identifikasi Satreskrim Polres Gailuas, rum pemeriksaan medis melalui visum et repertum Dr. RSU Muhammad Ali Kasim menyimpulkan RDA benasa akibat tersetrum listrik. Kasat Reskrim Polres Gailuas Ibu Heri Haryanto menyawahni. Kesimpulan setelah penyidik memeriksa kondisi lokasi ni korban rum hasil pemeriksaan medis. I dekat korbanai demun kabel listrik posisi dekat urum korban. Hasil pemeriksaan itu tubuh HP ara luka. I pumu tapak pumu rum iawan HP juga I demun luka mesiut. Mahyani Ari RRI Takengan menyalahni ke Barseloni.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi ke Barseloni Ari RRI Takengan. Inantinan ke Barseloni selanjutnya jeplu 1:01 waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak sedere, bermari kita pengenan ke Barseloni produksi RRI Takengan. Jangan lupa program Kabar Seruni.

0: Eh, masih duduk aja. Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

0: beberapa rangkaian lagu yang hadir sebagai lagu pembuka pada Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita siang ini. Enggak jadi ya, cuma kejut ini aja, efek kejut aja. Oke, nggak apa-apa, masih akan banyak yang bisa kita hadirkan, masih akan menantikan ketika pendengar punya cerita sendiri, mau saling menyapa. Kalau sudah siang, rasa-rasanya ibaratkan apa ya, ibaratkan makan siangnya pakai menu apa, beginilah siang Anda kalau sudah pada di Pro Dangdut. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya,
1: waalaikumsalam.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dengan siapakah gerangan siang ini?
1: Ya, Wak Mun di Gampang.
0: Oh, oke. Ada Wak Mun. Bagaimana cuaca, Wak Mun?
1: Ya, ini panas-panas, mendung-mendung manja.
0: Ada Wak Mun ya. Siap. Udah selesai makan siang dong kalau gitu, sedang istirahat.
1: Sudah.
0: Oke,
1: okay,
0: bagaimana, Wak?
1: Sambil minum kopi. Mengingat masa lalu. Ingin request lagu.
0: Ya.
1: Dari Latif Khan.
0: Judulnya.
1: Judulnya manis jambu.
0: Oke, manis jambu. Oke, bisa ya. Oke aja.
1: Kirim salamnya untuk semua pendengar RRI Takeon.
0: Iya, iya. Ya,
1: dari Sabang sampai Merauke lah.
0: Oke, siap, siap.
1: Sebesarnya untuk Mbak Ana, selamat. Sehat lalu.
0: Ya, siap. Wak Mun juga gitu. Ya. Sukses, sukses untuk Wak Mun ya.
1: Iya, ya.
0: Oke. Yang
1: saja Kak Ana.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terang, kita lihat suasana di luar. Biasanya itu perubahannya siang apa? Sore ke siang ke sore, sore ke malam. Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, kok nggak kedengaran suaranya kecil?
2: Ya sudah kakak jangan cari.
0: Kecil kak, kalau Ana sih standar. Nyatanya tadi Wak Mun bisa nelfon, kita bisa terima. Halo kak.
2: Kakak ingin kakak pun.
0: Iya.
2: Suara kakak cari.
0: Enggak, masih belum, masih belum. Maju dulu, mundur dulu, jangan sampai kepleset. Iya?
2: Suaranya besar.
0: Oke, minta maaf dulu. Enggak disengaja, memang seperti itu. Kita setel, coba kita setel dulu, kita setel bagaimana bagusnya. Serius, enggak kedengaran, tadinya ngejreng kan waktu penelpon pertama tadi itu, kita coba. Kita coba. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang
3: dengan dari... Mbak Hana ya?
0: Iya betul. Dari arah manakah gerangan?
3: Dari Medan, Kak Ana.
0: Dari Medan dengan Bang,
3: Denny.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Denny.
0: Bang Benny.
3: Denny.
0: Oh, Bang Denny.
3: Iya, aku ngefan banget sama Kang Ana ini, suaranya bagus.
0: Iya kak.
3: Iya, mirip ya penyair Medan.
0: Siapa?
3: Mbak Tanti.
0: Oh.
3: Iya, mirip banget.
0: Jangan-jangan saudaraan mereka berdua.
3: Jangan-jangan kakak adik.
0: Mungkin. Nanti
3: kalau kenal Kak Ana.
0: Nanti kalau Kak Tanti siaran ingat Takengon kan gitu.
3: Oh, dia udah enggak siaran lagi, Kak.
0: Oh, iya benar ya.
3: Iya.
0: Ya, oke lah, nanti siapa tahu
3: udah ada. Udah cantik kakak kok suaranya.
0: Oke, Medan bagaimana kabarnya siang hari ini?
3: Panas banget, gimana di Takengon kak?
0: Oh di Takengon adem-adem itu sih, panas sih, tapi kan ademnya lebih banyak daripada panasnya.
3: Iya, memang daerah gunung ya.
0: Tapi di waktu-waktu tertentu kadang-kadang panas juga.
3: Tapi jarang ya.
0: Iya, enggak sepanas pesisir gitu ya atau di Medan.
3: Iya. Medan mah laut.
0: Oh iya sih. Ayo Bang Deni, pilih lagu dangdut yang mana kita ngedangdut siang hari ini.
3: Ini boleh pilih sendiri
0: enggak? Heeh, sementara ini.
3: Lagu apa ya? Roma Irama boleh enggak?
0: Oh, yang mana tuh?
3: Istri Saleha, Kak.
0: Oh, Saleha ya.
3: Iya,
0: boleh kita ini kan. Kita hantarkan untuk itu. Biar kita sama-sama senang, merasa terhibur untuk waktu-waktu
3: Amin.
0: Ini.
3: Salamnya untuk Kak Hana aja deh, belum ada yang kenal nih.
0: Oke, siap.
3: Iya, nanti mungkin sering-sering gabungan.
0: Oh iya, silakan aja sering-sering di Pro Dangdut bisa, di program yang lain juga bisa, gak ada salah.
3: Kakak hari apa aja siarannya, Kak? Siang gini aja?
0: Siang gini, kemarin dan hari ini. Besok nggak tahu, lihat dulu kemungkinannya, bisa aja kadang-kadang ayo dong masuk subuh, ayo dong masuk malam gitu kan.
3: Iya, aku tungguin deh.
0: Oke, iya.
3: Terima kasih ya, Kana.
0: Yo, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini harus secepat-cepatnya untuk lagunya kita hantarkan ini, karena Medan juga menantikan untuk lagu-lagu dangdut yang menjadi apa ya, dinantikan jadi teman ketika sedang ngopi, sedang kegiatan-kegiatan yang banyak. Oh, banyak lagi apa saja kegiatan pendengar untuk waktu ini, silakan saja bersama dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, RRI Takeng.

0: untuk yang tidak kemana-mana, kalaupun akan kemana-mana, kalaupun ada acara dan apa saja yang bisa dilakukan pada RRI Takengon, samar-samar aja kedengaran udah cukup gitu. Konon lagi kalau ngejreng. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya Mas Boy yang nelfon ya sebelum-sebelumnya.
1: Iya, benar.
0: Enggak kedengaran suaranya tadi sebelumnya kan? Sekarang udah oke aja sepertinya. Oke, bagaimana kesehariannya Mas Boy?
1: Gimana Bunda?
0: Bagaimana hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat Bunda.
0: Ya, alhamdulillah, itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan ya. Dengan sehat, semua kegiatan bisa kita lakukan. Oke. Seperti biasa, kita berdangdut siang ini. Ayo.
1: Halo.
0: Kita berdangdut, dangdut apa ya, Mas Boy ya?
1: Lagunya anu, Bunda.
0: Apa tuh?
1: Putar acu aja Bunda, kemarin nggak putar Bunda ya.
0: Acu tak acu ya. Oke, kita coba satu orang satu lagu gitu kan. Sampai di mana bisanya.
1: Misalnya buat Bunda, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki sekeluarga.
0: Oke, siap.
1: Kak Selvi, Kak Yati, Kak Nung, Kak Bang Pedri, Bang Mari, Bang Budi, Bang Tibro, Kak Piola, Bang Amir Mahmud, Bang Herman, Bang Sultan.
0: Oke, mudah-mudahan dengar. Kemana ya Bang Sultan ya? Berapa hari ini nggak ini ya?
1: Maksud ya Bunda, nggak ada dengaran Bunda.
0: Iya sih, nggak tahu kemana tuh, lagi acara barangkali atau apa gitu ya yang tengah mereka lakukan. Oke, siap.
1: Bang Mus, Bang Bayu, Bang Adi di Separate, Kak Alan Chelsea.
0: Mas Boy di mana sih kedengaran suara motor?
1: Di rumah Bunda.
0: Oh gitu, siap lah. Oke. Cukup segitu rasa-rasanya nih, Mas Boy. Cukup segitu rasa-rasanya.
1: Kita nanti kawannya nggak kebobolan Bunda. Kak Fatma di Aceh Jaya Bunda. Buat Anurul.
0: Nambah lagi.
1: Meeting karena itu aja Bunda.
0: Beres. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit keganggu untuk jalurnya, tapi bisa kita terima dan kita bisa ngobrol bagus kan untuk siang hari ini. RRI Takengon, walaupun ada pesan singkat, ntar kita bacakan juga pesan singkatnya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikecilkan sedikit suara radionya nggak Pak? Oke. Dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Ginting.
0: Oke. Iya, silakan Pak, silakan.
1: Lagunya masak-masak sendiri.
0: Oke. Masak sendiri. Siap.
1: Salam-salam Mbak Ana. Selalu.
0: Iya.
1: Mbak Herma, Mbak Sultan, Kak Noi, Bang Mus.
0: Iya.
1: Bang Ali.
0: Oke.
1: Dari itu aja.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ginting tadinya ketika lihat daftarnya, lihat lagunya, angka 1 Caca Andika udah sebagai lagu pembuka untuk siang hari ini. Tapi enggak apa-apa, kita coba aja dengan dengan lagu-lagu yang ada atau ntar itu bisa kita siasati lah.

0: siang lagi pendengar RRI Takengon untuk yang baru saja bersama dengan kami. Sejak tadi udah nunggu. Kalau sudah pro dangdut nggak akan kemana-mana lagi. Sambil istirahat, kalaupun ada kegiatan-kegiatan lagi di kebun. Kalau hujan-hujan yang turun ini mungkin akan biasa tahun-tahun lalu ya di dataran tinggi di Takengon lebih-lebih ketika hujan-hujan kemarin itu turun itu sudah isyarat bakal musim sawah. Ada beberapa daerah, ada beberapa tempat yang kita merindukan sawah yang sudah hilang karena terjangan banjir bandang hampir setahun yang lalu di beberapa tempat. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Dari arah mana gerangan ini, Bang?
1: Dangdut.
0: Oke, dangdut adalah kita.
1: Di mana, di Mandari, di Bali, iya. Angkit dan sebagainya.
0: Di Pondok Sayur juga gitu, ya kan, Bang?
1: Batu, para gajah, pendonaka.
0: Oke, jadi sayur mayur kalau disatukan. Jadi ke kegiatan hari ini diwarnai dengan pro dangdut juga. Kebetah?
1: Kebetah, ya.
0: Hana, lagu untuk kira-kira ini, Bang?
1: Lagu ini? Lagu dari Lola Drake.
0: Lola Drake?
1: Ada ya, ada lagu Bang Dudi, Bang Cidro, Bang Ibn.
0: Hana? Hana judulnya?
1: Bulan Jemaah, berarti.
0: Tuh ke misalnya aku tengah dinasnya kebetulan Bang Ibnu P dinas, lo mengi radio aku eh?
1: Ya, hati-hati pengen lagu ini. Jadi aku Maimunah 2.
0: Oh, Maimunah.
1: Maimunah 2, nanti Maimunah 1.
0: Hanati.
1: Maimunah 2.
0: Hanati turah 2.
1: Ya, saya koleksi kedua. Ada
0: Ungar ku Maimunah ni Roa Jema ke betah.
1: Roa Jema ke Maimunah.
0: Iya. Betul.
1: Itu kedua album kedua ini apa nak hati lagi wa. Itu pertamanya berkona lewat kau tinggi main.
0: Siap. Selu ni lewat ke hari rumah ni nan bengi bang.
1: Selalu dindar aku demur dengan bengi.
0: Oh, gerada demuga. Gimana lewat?
1: Sarah anak kamu.
0: Iya, kati kena aku anak ini bagi nih saya bangun. Ketanya, ya.
1: Rumahnya ramah kerumbas.
0: Ke
1: Hana? Tong bubuk kami ya, kerumbas untuk proyek deh.
0: Ke Hana nih gerali ke kuangkip pe nguk ke Pondok Sayur pe kuinan bengina betak ketanya.
1: Mungkin gak ada paru menendengi ya.
0: Udah tengah nguruk gantang pe ya bang?
1: Wah kan nguruk gantang ya. Udah ke dekat tuh kasih dukung ke saya rupi menendengi.
0: Nggak, WP mengira diunder ya nggak.
1: Dek ya, kalau saya juga atas ya. Tengah mangan campan, rem agur model ya.
0: Kurasa Hana nih renyo ulung nawal kin ganti ni pingen naga ana dari gabuk-gabuk mah pingen dari paluh ni
1: aman-amannya anak nikil ku ya weh anak nibi
0: ya angan geberani mien aku ya kita
1: itu pun apa ira berapa ku aku ya
0: nge boh taboh selok kita ceritain dan bengi seru ni dan bengi apa nelpon ke nelpon porami.
1: Saya merana telepon ke Mela yang berlaku
0: ya mas. Nah, ke kuaku nelfon weh.
1: Itu radio berlaku.
0: Bosip.
1: Tom salam nih.
0: Siap bang, siap.
1: Dalam negeri dimana urban harukan selalu. Untuk penyiar-penyiar itu dah.
0: Ya.
1: Tasarak seperti ada kulak-kulak kata-kata nemenanu dan nemenjual
0: selalu. Nemen waktu. Gerenya lagu ya tuh pe bang. Woi, itu memang tuh lagu ya. Oh, seni memang kah?
1: Ikut dor kusi dor teh kasih ding hafal ya kan?
0: Lo dor aku nepong nabang di dinas ke lain-lain pakai ini lo inget tidur.
1: Satu juga dapat yang mengiri aja.
0: Boh siap.
1: Untuk semua penyiar, gitu kan? Pengabdian mbak-mbak saya selalu kan?
0: Iya, beres.
1: Ini tuh aku spesialnya ada kata-kata ya, bapak Imam Taufik dah.
0: Hanak.
1: Semoga sehat selalu bapak.
0: Sehat, mudah-mudahan. Seperti yang kita inginkan.
1: Dapat rezekinya, gitu.
0: Nongge bang? Nongge mudah rezeki.
1: Kita mau ke sedara, rumah bang Tarukan ke Tidali, demi rezeki gue.
0: Nggak, bos, siap, amin.
1: Semua pendengar setia RRI, Ketingon, perjuangan di udara, kan?
0: Iya. Oke, siap.
1: Nanti beri bulan lagunya, ya, Pak.
0: Mudah-mudahan gue kita pergi ke bang.
1: Oh, main bulan dua ya, gue.
0: Beres.
1: Saya pernah beragam apa pun ke arah main bulan, mau nak kena ya,
0: betul, lagu-lagu ni ke, karena ni makin Mansur S, arah Santi, arah Sakte Bami ke bang.
1: Oh, mesti dah atas untuk berela,
0: ke mana? Iya, betul, beres.
1: Kamu nak kita arah anu ni, di gelar lagu ni kan?
0: Ana pe arah bangka?
1: Arah ada dan Ani.
0: Ana arah sip.
1: Bang kita kek giginkan pantai untuk ke bakta berikutnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon gini nih, kalau sudah mulai, kalau di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita rame aja kalau sudah waktu-waktu istirahat itu. Oh, Bang Denny, Medan, Bang Denny.

0: Masih di ujung telepon, masih nunggu-nunggu kesempatan untuk saya telepon. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, waalaikumsalam. Dengan bapak siapa, pak? Dari mana, pak?
1: Kami Ari Belang Panas.
0: Ari Belang Panas. Orang bapak sahon, pak?
1: Ini tengah porak pedih sitawin.
0: Orang bapak sahon lo ini.
1: Ini kami penggemar nidang duta di siang hari, kak, bok.
0: Orang mama.
1: Orang manu. Orang Wandi.
0: Wandi. Pokoknya dekat SMA lah kayak Belang Panas.
1: Ini benar kak, ini benar, betul. Ya neng.
0: Iya, betul. Bomi bang, jadi murum kemengi RRI ini bang.
1: Lu kami sekeluarga izin kak.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tapi imah mahe lagu ni romana kak.
0: Jadi sesihan kita seni mian singuk kita gua.
1: Lu kena kita mung mian dong.
0: Roma irama mian.
1: Oh yo.
0: Sesihan kita judulnya.
1: Anu kain, dor berjuang tapi gak ramah.
0: Teka perjuangan dan doa.
1: Ya, ya.
0: Bedeh perjuangan dan doa. Bami bang, bo.
1: Lantur ayo ni anu kain. Minum kopinya kena kiga. Ini pengen lagu ya.
0: Mata, mari ini nanya kita pengen kita lagu ya. Mari ini.
1: Drama mah ekonomi itu kan.
0: Nanti mula pengutipan germungelan. Beres pak, beres. Ya. Arah waktu yang kita pergi kahe. Betah ke Pak Wandi?
1: Saya tu tak apa kahe.
0: Balik sahur.
1: Jadi kahen jagung. Tidur kami si dalam musibah mana kahe?
0: Ya Allah, betul bumi. Bumi.
1: Kebakaran mana kahe?
0: Iya pak.
1: Kemudian lagu hari daerah Raka. Arah mereka beri Pak Sahria Abadino tengah sehat.
0: Betul. Ya. Buga sehat bewente kebetulan ya.
1: Bewente berjuang sana.
0: Betul ya, perjuangan dan doanya si penting. Ya, beres.
1: Mungkin okay, masyarakat benar meriah ni keturunan ni kakak.
0: Bami.
1: Kita kami tengah porak ni kau.
0: Kati udara nagrali ya. Markisa negeri tengah ini kan ya nyebutan mulu di sini gerah.
1: Di kami ni anu mesti mukawin.
0: Anak apa?
1: Anak ni gribung. Jamu. Bos mas beno eka.
0: Beranya. Wan hadir kami pe.
1: Arah tu bahasanya eh.
0: Arah wan hari ni wan ragan petus pe arah.
1: Iya. Abi tolong tu beri kek kaya.
0: Bami siap beres.
1: Perjuangan kaya.
0: Perjuangan dan doa. Ada ya.
1: Ini berjuang ni.
0: Bami siap.
1: Salam kita tak.
0: Bami.
1: Anggota ni RRI.
0: Brejen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geral ni daerah tanah pe ngeblang panas tek ngekawan porak gitu ni ya rai ke saya uren pe ke gereroh gerung ulah kaku ni kaya ke uren. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Yo dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah.
2: Sama keber.
0: Keberjero. Yo jong telefon aku ne, sehat ke?
2: Agak matematik.
0: Memang gak terpungkiri nih ke umur aku ini, ke kak?
2: Betul.
0: Pora ke kon aku yurenya mantu.
2: Iya.
0: Pora ke ininya muih mata. Pokoknya sehat sekarang.
2: Ya, sehat. Kak, cuman matu kulen berani gede kulen ini, kak.
0: Iya, betul.
2: Ini matu.
0: Ara uang natu kaya, kita pengi lagu, karena dia.
2: Ya.
0: Amrao sopah tuka, biasanya lagu ya.
2: betul.
0: Udah gembira tuh waktu pelatihan mana yo, gerbagi-bagi gembira wa. Padahal apa salahnya anak ke tempat pelatihan kakak kemarin kan gitu dekatnya kan? Memang kadang-kadang sudah diatur langkah rezeki pertemuan, kepetanya.
2: Ada kesempatan kan, ada rezeki.
0: Padahal dekat kali cuma udah sudah di seputaran kota. Tapi terus pulangnya ke mana kemarin?
2: Kebetulan ada cucu dari anak beliau Anan tadi berdiri di tengah jalan ya, di pinggir jalan sana ya, sama awan katanya gitu. Anan lihat mobil seri, tapi nggak tahu seri mau kemana, kenapa. Dan akhirnya Anan nanya sama siapa, gitu. Adik baik hati namanya Ani, salam di Ani bos.
0: Isi umah nih Kak Ani ya.
2: Rumah di Panti Raya.
0: Oh, Panti Raya, Bomi. Mudah-mudahan pengi. Kayaknya kaya print kakak, lu pengi RRI, kaya ku kirim lagu kena kak, gak?
2: Iya. Adik-adik lo, itu panggil kakak.
0: Gerguna, ini, Hana nih kati akrab gitu, kebetulan ya.
2: Iya, kalau kita panggil adik dia, kak.
0: Oh, gitu, dia pun pinginnya dipanggilin adik memang gitu ya. Bomi, pokoknya kemarin kakak berangkat sampai ke tujuan, ke tempat pelatihan, pulangnya juga udah sampai ke rumah kan gitu.
2: Cuman masalahnya, Neneng kenapa nggak ditentengkan aja masalah kak?
0: Oh ya, aku kupikir Hana tinggirnya sawahku kakak dekat TP ngewan kota nih, gerka?
2: Iya, Hana pikir ku tentengnya si kumahanu. Ini memang kena aneh. Kalau ada masalah itu jangan panik. Ini ya terharap kan. Ini telat ke kulisan lah.
0: Iya betul ya kak, betul ya. Oke lah, pokoknya kita sekarang dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ana juga sebenarnya masih dalam kondisi nggak gitu baik, masih

0: capek nih di ruang. Nah, aku pengen kamar kumada. Kenapa saya ini aku pengen lu di sarang gak? Kenapa saya ini anak ini dicubuk kasih anak gua?
1: Aku pen ruape jadi lu di nega.
0: Gak bisa dicubuk kasih anak ini jadi ke. Betul kita cukup
1: Angel ke kak. Iyalah. Yuk kak, kita dengerin lagu dangdut sama ke kayak lagu yang dipilihkan sama Abang Wandi tadi itu lagunya Perjuangan dan Doa Roma Irama juga.
0: Wandi ni isu kene kak.
1: Iblang panas ini kak SMA awak kene.
0: Wandi aku pun orang iblang panas Wandi. Kau Wandi sesi.
1: Kasemi mandi sesi.
0: Mandi sesi kawan. Bilang panas sekali.
1: Betul. Kahemi barik sisi kasih. Nanti kita atur caranya. Waktu Ana sebutin kakak, Bang Wandinya ada di depan SMA itu. Jadi kan akhirnya tahu itu rupanya gitu kan. Sama-sama dengerin radio gitu. Sip, bisa.
0: Semalam kuandian ini kita sedang berbincang, sedang berbapak
1: saya. Simi, aku guna deh hati kuan radio ini mungkin kupen lakun keteba ke kak.
0: Ya.
1: Kupen sedere nabohololi teba mungkin.
0: Betul.
1: Sip lah.
0: Betul, ini kan.
1: Betul kak, betul. Oke.
0: Saya mau ke.
1: Sahan kak.
0: Selfie.
1: Kak Selfie tengah ibatin baru jemang ngerje wena ngebeputur dan mayakne.
0: Betul di dalam grup.
1: Iya, sudah beputur dia tadi di batin baru. Halo. Baju-baju agak-agak kuning-kuning terang nah. Gitu.
0: Iya. Ahan tuh mau coba ini ke muka.
1: Ino penuh. Pokoknya sampai jam 3 sore itu penuh.
0: Bang Amir,
1: yeah.
0: Bang Sultan,
1: yeah.
0: Bang Jo, ini maknya kayak Bang Dea. Aku gerawaniku ibu hewan grupku ya kak. Mbak Amir. Benar-benar aku perinan, aku bang Cibro kan. Kayak Bang Cibro. Bang Jo ini maknya bin. Bunda kan ya kan Bunda balik dari kita nih karena we akrab tuh rumah Selfie ya kutunya kita bukan kawannya ya ini saudara ikhlas ini kan ini sini sakit riwana nih kan
1: ini sini lagu ya ini ya betul
0: lah ini ya malah gue ada di rumah nih anak lagu dari Cibro rumah ke Amoy.
1: Betul. Pokoknya kita keluarga lah, saudara-saudara kita semua, kakak semua ya.
0: Tanya Bangmu.
1: Ya.
0: Selamat. Semua ngana gerai si Bang Sultan ya gano.
1: Bang Sultan enggak pernah ngepian loni wah takusi.
0: Oh, bersehat kadang gue mau bersehat sih lo nih kak.
1: Lagi musimnya memang kak perubahan cuaca ga? Iya.
0: Terus Bang Didi. Bang Perik yang ganteng.
1: Iya. Dia Bang Budi libur nih.
0: Bang Eri Premium.
1: Siapa lagi ya? Pokoknya semua penyiar lah.
0: Semua lah Bang Fajri.
1: Mau di sebelah sini, mau sebelah sana karena kan dindingnya bersebelahan.
0: Nah. Mau Kak Selfie.
1: Ya, siap.
0: Okay. Mak Pica, Mak Isan, Jannah.
1: Ya.
0: Semoga menjadi juara di kelas.
1: Oke, betul.
0: Lagi mana ya ke OIC ini? Anak-anak lagu itu ya,
1: apa kira-kira? Umur-umur ini lagunya yang selusru aja gitu, ga?
0: Oh, anu dia tanya.
1: Apa? Anak ya, ga?
0: Putih atau keramat, kak?
1: Keramat aja lah, lebih seru keramat kayaknya.
0: Keramat.
1: Heeh.
0: Tapi dari merpati putih nih ya.
1: Oke lah pokoknya

0: Ya.
1: Oh, boleh jadi dua akhirnya nanti kan? Oh, Bo, siap.
0: Bo, Kak Nena, selamat tugas.
1: Bo, Mi, kakakku.
0: Selamat tugas.
1: Kita sehat semuanya ya, itu yang kita harapkan. Oke, kakakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Sekali-sekali memang seru kan dengerin cerita dari anan-anan kita, ke kakak lah, anti anan-anan, kasih Tridah, tuh pengen dulu.

0: Di tempat acara kawinan, walaupun di tempat acara kawinan tapi masih sempat dengerin radio. Biasanya seperti itu. Mavita juga biasanya bareng dengan kita. Oke, selamat siang Kak Yana yang ada di kediaman untuk siang hari ini. Geh mien Kak Geh, gerengkuna Kak kebetawa Kakak Geh Kak. Salam dekin bebeni Kak, lagunya terserah Kakak saja. Oh, beres. Berarti banyak kemungkinan karena yang dipilihkan tadi itu banyak juga. Pak Ginting, lagu angka satunya masak-masak sendiri itu, cuci-cuci sendiri itu udah kita hadirkan. Ternyata kelihatan di sini udah diputerin sebelumnya gitu ya. Enggak apa-apalah, dengerin RRI aja terus karena banyak yang akan bisa dihantarkan untuk waktu ini. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam. Bro dangdut
0: adalah kita. Apa kabarnya, Abah?
1: Alhamdulillah,
0: ya Allah. Alhamdulillah, sehat kita semuanya ya, Abah ya.
1: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sakit semuanya terus sembuh, yang sehat semuanya terus semangat.
0: Iya, kan pasti, pasti itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan. Dengan sehat semuanya bisa kita lakukan apa saja.
1: Iya, betul.
0: Jadi
1: hari ini kan boleh Abah mau nyombong dulu dikit ya.
0: Oh, silakan.
1: Tapi sebelum Abah selesai nyombongnya, jangan dikomen dulu ya. Ini sekarang tanggal berapa?
0: Tanggal 24 September.
1: Nah, itu dia, Abah. Sudah tanggal 26, ntar lagi sudah gajian. Gaji bulan kemarin pun setengah pun belum habis. Kan begitu. Itu kopi baru setengah dikutip yang pemulai sudah mulai merah lagi. Ah,
0: oh, merah. Alhamdulillah.
1: Cuma sedihnya bukan apa, Mbak Ana. Kawan-kawan sebelah ini ketawa-ketawa ini. Udah ada yang batu-batu. Kali apa ini katanya? Sedihnya bukan apa. Itu semua rupanya cuma diangan-angan, Mbak Ana.
0: Ya Allah. tapi akan kita jelang hari di mana nantinya kopi itu akan memerah, kan gitu ya?
1: Amin, sudah mulai.
0: Kak Yana aja kemarin katanya ke kebun Ang Zaratem.
1: Iya, sudah. Alhamdulillah, tadi abah udah dapat dua paling setengah.
0: Iya, kena jadi.
1: Hari itu mana?
0: Betul. Alhamdulillah itu memang rezeki kita hari ini ya kan, Mbah?
1: Itu dia itu yang harus kita sembuhi. Jadi yang dicobongkan tadi bahannya diangan-angan. yang dengerin cuma kurang ajarnya abah dicobong.
0: Enggak apa-apa kalau kita misalnya dalam arti kata oh ini Arab nih deleni nyombongin diri gitu enggak apa-apa.
1: Mudah-mudahan angan-angan gitu ya.
0: Mudah-mudahan terwujud gitu jadilah ini kan.
1: Nyataan.
0: Mudah-mudahan jadi nyata, mimpi jadi nyata insyaallah. Jadi siro-siro berangan-angan siro ini kan dengerin dangdut kita.
1: Dah maunya yang tadung katung kalau ada waktunya nanti.
0: Iya. Siap tadung katung ya.
1: Memang ini cuacanya entah cuaca entah apa. Kalau musim jangan bilang musim penyakit ya. Apa juga sudah beberapa hari ini tempat ini atuk. Jadi sebutnya tahu mana.
0: Ya,
1: itu kemungkinan itu hanya kebetulan barangkali kan.
0: Iya.
1: Bubuk kopi. Madu. Lalu jeruk nipis.
0: Jeruk nipis. Iya.
1: Tiga kali. Alhamdulillah ini sudah suaranya agak lumayan
0: Insyaallah. Insyaallah. Tadinya juga aneh cerita mungkin. Mobilitas kami yang di kantor ini seminggu terakhir ini agak rame gitu. Jadi semua datang. Jadi kaget-kaget badan kita. Biasanya kan ruangan ini, ruangan itu gitu kan.
1: Apalagi si Nur kan tengok, wah sebentar sudah.
0: Ada Ana bilang, oh ini berarti imunnya enggak ini nih.
1: Ya,
0: enggak kuat nih Ana bilang. Ketawa dia. Oke lah.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana boleh di lagu Tanjung Katung bisa, Perjuangan dan Doa ada, udah disiapin. Terus tadinya Bang Joy pilihkan Maimunah, lagu Maimunah 2. Ada Maimunah, Maimunah tapi ujungnya 2, itu judul lagu ya, versi kedua maksudnya itu. Ditungguin aja lah. Karena katanya lebih mah-mahe ke lagu Roma Ilama nih weh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, seru-seruan kita dengan lagu-lagu yang sudah hadir. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur semua kita. Masih akan banyak lagi yang masih kita hantarkan, kita hadirkan. Ada yang melanjutkan kembali kerjaannya. Oh, jam segini udah memang harus, dari tadi memang harus diselesaikan pekerjaan-pekerjaan Anda. Terus ada yang mau istirahat, selamat beristirahat. Ada kami yang menemani untuk rangkaian-rangkaian lagu-lagu dangdut yang masih hadir. Seru kita dengerin Ikke Nurjanah, tadinya Merpati Putih, dan yang lainnya belum, masih akan menunggu, masih akan hadir lagi. Karena perlahan-lahan saya mau dapatkan lagu-lagu yang dipilihkan sama pendengar tadinya, abang-abang kita, kakak-kakak kita. Nunggu juga untuk lagu-lagunya tersebut. Sip, bolehlah untuk bisa didengarkan terus yang masih hadir. Mak Vita yang ada di kediaman, selamat siang Mak Vita untuk siangnya. Siang hari ini, oke, lagunya Maggie Z. Sakit gigi kah? Jangan sampai sakit gigi. Sakit gigi itu gak enak. Daripada sakit gigi, lebih baik yang lain yang kita hadirkan. Masih tetap Maggie Z. Enggak, yang nelfon tadi gak jadi ya? Enggak ini, oke. Nyambung kok, silakan aja dilanjutin lagi. Kalau masih nunggu, masih belum yakin, Anda langsung ke lagu, biasanya seperti itu. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak.
2: Pak, ini Pak Saragi.
1: Oke, siap, siap Pak Saragi, siap.
2: Lagu ya?
1: Boleh Pak, boleh Pak.
2: Lagunya Pengemis Cinta.
1: Oh, Pengemis Cinta. Ada.
2: Salamnya sama Mbak Ana.
1: Okay.
2: Bang Mus, Pak Herman, Kak Moi, Mbak Pita, Mbak Selti.
1: Iya, siap.
2: Itu aja.
1: Boleh.
2: Assalamualaikum.
1: Dinantikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang berada di kediaman, selamat siang untuk siang hari ini. Sehat semua kita tanpa terkecuali. Untuk seterusnya, enggak juga hari ini, kapanpun kita dalam keadaan baik, sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Ana sungguhin, ana seriusin Maggie Z. Kalau tadinya bingung sendiri di rumah, itu belum lagi kami yang di sini nyariin lagu dari pendengar itu. Pendengarnya bingung, apa ya lagunya? Ah, udah sakit gigi aja. Akhirnya aku carikan yang cantik

jumpa untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah kesana kesini kita cerita, sudah banyak lagi semua kita ceritakan. Itu karena tandanya kita selalu dekat, itu tandanya kita selalu gembira. Ada beberapa rangkaian lagu yang hadir untuk siang ke sore hari ini yang melengkapi untuk jumpa kita. Inen bengi yang berada di kediaman, udah inen bengi tengah impus be. Tapi jam segini udah selesai lah diimpus ya. Selesai tengah istirahat ini Hana nih lagu nih abang Anu nih kok gak mau lagunya muncul lagu nih Bang Joy nih turaho ya ngari sinemi nanti-nanti nih gelakin komen lagu nih peku Hana nih ku kirim. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, ntar kita hadirkan lagu itu. Kalau enggak mau masih banyak waktu, bisa kita alihkan. Oh bisa.

Pendengar RRI Takengon pamitnya terlebih dahulu, lagunya bakal bisa menyusul. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, rekan kami yang lain juga menemani untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Terima kasih pendengar RRI Takengon. Salam jumpa lagi nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takingkon, bersama saya Fajri menemani ruang dengar Anda untuk hari ini edisi Kamis 24 September 2026. Mengawali jumpa kita, berikut kita ikuti lintas informasi.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takingkon.
0: Kami sampaikan pendengar lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Audiensi soal tambang antara pemerintah dan massa aksi di DPRK Aceh Tengah belum menemukan titik temu. Massa aksi masih bertahan di ruang DPRK setempat. Kebijakan tambang dan beberapa persoalan daerah lain masih menjadi perhatian mereka. Massa menuntut permintaan mereka diakomodir, salah satunya menertibkan pertambangan ilegal yang marak terjadi. Sekian lintas informasi dan selamat sore.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk selanjutnya seperti biasa pukul 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Beranda Asta Cita untuk sore ini dari RRI Medan, RRI Bogor, RRI Manado dan juga RRI Banten, dengan topik adalah teknologi pertanian.
5: Pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sida Balog, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
4: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara, tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini

0: masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
1: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
0: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
1: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
0: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
2: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
0: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
1: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Berada Asta Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya, baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah ya Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan, manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang di ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto, PhD, selaku Kepala BPSDM, Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya, Pak. Apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Mahendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya. Sekitar 12.092.100.
5: Iya, benar. Kita ikuti kumandang azan asar dari Masjid Rohmah untuk belah takyeng undang.

0: Selamat menaikkan ibadah sholat asar bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita kembali bergabung untuk mengikuti beranda Astacita.
1: 0,1 juta. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
2: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat. Koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna. Nah, ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali Pak.
2: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
2: Live streaming. Ya, nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
2: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
1: Iya, iya.
2: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
2: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
1: betul,
2: itu
1: betul.
2: Kunci utama, tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
2: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
3: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kecanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa. Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gereja-gereja, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Babek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Ini ngomongin tadi ya infrastruktur internet juga Bu ya, tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemantauan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul sekali.
6: Ibu terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali Bu. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
8: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama rangkaian Beranda Asta Cita untuk sore ini dari RRI Banten, RRI Manado, RRI Bogor, dan RRI Medan. Pendengar, selanjutnya seperti biasa ragam pilihan lagu-lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita untuk sore ini hingga nanti pukul 5 sore atau hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang terus setia bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
2: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
1: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
2: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
1: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
2: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
1: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
2: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
1: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
2: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
1: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
2: Ayo taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
3: Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada

RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir Radio Pemberontakan berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.

melakukan berbagai pertemuan bilateral di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kegiatan ini bertujuan untuk menggalang dukungan untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan atau DKPBB periode 2029-2030. Sugiono menyatakan telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Jerman, Inggris, dan Belanda pada Selasa 22 September 2026. Dia juga sempat kandidat Sekjen PBB dari Costa Rica. Pemerintah Indonesia juga akan menggelar resepsi diplomatik di New York sebagai bagian kampanye pencalonan anggota tidak tetap DKPBB 2029-2030. Agenda strategis yang dipimpin langsung Menlu Sugiono ini dijadwalkan berlangsung di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Itulah rekaman suara Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah Anda, ternyata bukanlah suara Bung Karno yang pertama kali diperdengarkan ke seluruh Nusantara dan dunia melalui radio saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Fakta menariknya, bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut baru dilakukan pada 1951 di Studio RRI Jakarta. Lantas, siapa yang pertama kali mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara luas pada 17 Agustus 1945?
2: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi
1: adalah pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama Indonesia kali membacakan naskah proklamasi ke berbagai wilayah melalui siaran radio Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Jawa. Dengan keberaniannya, sosok yang kini dikenal sebagai salah satu pendiri RRI tersebut membawa masuk naskah proklamasi ke ruang siaran stasiun radio pemerintah penjajah Jepang. Padahal saat itu, kantor radio Hosokyoku tempatnya bekerja, yang juga menjadi cikal bakal radio RRI, sedang dalam penjagaan ketat dari polisi militer Jepang atau Kempetai. Berkat jasanya, informasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa didengar tak hanya di penjuru Nusantara, namun juga di seluruh dunia.
3: Negara itu menimbulkan suara gembira, baik di kota-kota besar.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 atau satu bulan setelah siaran Hosokyoku dihentikan siarannya pada 19 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia menjadi radio yang memiliki peran penyampai informasi sejak pertama kali nama Indonesia digaungkan sebagai negara berdaulat hingga hari ini. Terus beradaptasi dan bertransformasi dengan memperbarui teknologi maupun konten, disebut menjadi kunci eksistensi agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini.
4: Sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan zaman, Radio Republik Indonesia atau RRI juga turut berinovasi dengan menggunakan konsep audiovisual seperti yang ada di sebelah saya ini. Dan ini juga memanfaatkan platform digital sekaligus agar bisa dinikmati oleh generasi muda terkini, mulai dari generasi milenial ataupun generasi Z. Hal ini seakan senada dengan slogan yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia atau RRI sejak lama, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Albi Pratama, Robi Bahtiar, Jakarta.

korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, informasi lain masih dari laman kbrn.rri.co.id. Untuk sore ini ya, berkaitan dengan, ya pendengar, dari laman KBRN diberitakan Basarnas pastikan tetap cari 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda. Pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas memastikan tetap melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda. Operasi pencarian kini dilanjutkan melalui operasi rutin dengan memantau atau dengan pemantauan yang diperluas hingga perairan sekitar Pulau Enggano, Bengkulu. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan pencarian tetap dilakukan meski status operasi khusus telah dialihkan menjadi operasi rutin. Menurut Syafi'i, tim SAR di sejumlah wilayah juga turut diarahkan untuk melakukan pemantauan terhadap kemungkinan keberadaan korban. Salah satunya tim SAR di Bengkulu yang mengarahkan operasi rutin ke wilayah perairan di sekitar Pulau Enggano. Informasi lengkap dengar dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.co.id.

pada 11 September, seluruh awak radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun lembaga radio bersejarah ini. Dalam perkembangannya, tanggal 11 September disepakati sebagai Hari Radio Nasional. Bagi pendengar radio, slogan moto sekali di udara tetap di udara hingga kini masih melekat kuat sebagai pemantik persatuan bangsa. Industri radio di Indonesia mengalami era emas pada tahun 1980 sampai 1990 dengan beragam program favorit pendengar. Drama radio salah satunya merupakan program yang ditunggu-tunggu pendengar. Serial drama radio Saur Sepuh karya Niki Kosasi misalnya, bahkan memiliki fans di berbagai daerah. Fanatisme pendengar bahkan sampai tumpah ruah di lapangan atau stadion untuk sekedar menemui bintang drama radio. Meskipun pada akhirnya serial ini dibuat film layar lebar pada era 1990-an, namun cita rasa drama radio masih lebih melegenda. Frekuensi FM, AM, MW dan SW merupakan frekuensi analog yang dipergunakan selama ini. Tren ke depan adalah frekuensi digital dengan teknologi digital audio broadcasting terestrial yang memungkinkan pancaran sinyal radio secara digital dengan kualitas jernih dibandingkan frekuensi analog. Selain itu, teknologi streaming radio juga sudah diterapkan oleh hampir semua radio di tanah air untuk menjangkau pendengar hingga mancanegara. Meskipun teknologi streaming semakin banyak diminati pendengar, hingga saat ini siaran analog berbasis frekuensi FM dan AM masih dipancarkan di kota domisili tempat radio bersiaran. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang menjadi kunci bagi masa depan industri radio dalam mempertahankan pangsa pasar pendengar dan mendatangkan omset bisnisnya.

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: dari itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya?
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

Barat. Masih dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk sore ini, dan saat lagi tepat pukul 17 kita akan bergabung bersama RRI Banda Aceh mendengar untuk mengikuti 17. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. Lewat RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir Radio Pemberontakan berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Kesekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Pelaboh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: tokoh pers sekaligus pendiri harian Serambi Indonesia, Haji Jamsul Kahar meninggal dunia. Berita lainnya, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM serahkan 74 unit alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, tokoh pers sekaligus pendiri harian Serambi Indonesia, Haji Jamsul Kahar meninggal dunia. Ayahanda dari Wamenkomdigi Nezar Patria itu menghembuskan nafas terakhir di RSU ZA Banda Aceh dini hari tadi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana.
1: Dunia pers di Provinsi Aceh kembali kehilangan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi panjang dalam perkembangan jurnalistik di daerah. Haji Jamsul Kahar bin Muhammad Daham Nuh tutup usia di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh pada Kamis 24 September 2026 sekitar pukul 2 dini hari tadi. Suasana duka menyelimuti rumah almarhum sejak pagi tadi. Almarhum merupakan tokoh pers dan pendiri hingga pemimpin umum Serambi Indonesia. Jamsul Kahar meninggal dunia pada usia ke-80. Beliau juga merupakan ayahanda dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Nezar Patria. Sejumlah tokoh pejabat dan kerabat terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya salah satu tokoh pers nasional. Pantauan RRI di rumah duka di Jalan Matai, Lorong Al-Hikmah, Ketapang Aceh Besar, terlihat sejumlah pelayat datang silih berganti. Putra almarhum Wamenkomdigi Nezar Patria juga tampak berada di rumah duka. Mantan pemimpin perusahaan Serambi Indonesia Muhdin mengenang Jamsul Kahar sebagai sosok yang tidak hanya berperan sebagai pimpinan, tetapi juga seorang pembimbing bagi orang-orang di sekitarnya.
2: Mas dari sebagai atasan, beliau itu adalah seorang bapak yang membimbing siapapun yang bertemu dengan beliau. Apa yang beliau miliki terutama pengalaman ilmu, dengan serta-merta beliau akan menyampaikan dengan baik.
1: Sosok almarhum Jamsul Kahar juga cukup membekas bagi kalangan jurnalis di Aceh. Jurnalis senior Muhtarudin menyebut sosok almarhum punya dedikasi yang tinggi dan memiliki kontribusi terhadap perkembangan jurnalistik di Aceh.
3: Saya pikir dengan kondisi era digital ini, Serambi Indonesia masih berpahan dengan adanya cetak, edisi cetak. Saya pikir itu yang tidak gampang dilakukan oleh semua wartawan. Tapi beliau selaku pemimpin umum mampu memanage, dan dia berkiprah juga di nasional, termasuk salah satunya Kompas Group itu. Saya pikir nggak semua orang bisa mendapatkan peluang memanage media itu secara nasional dari Aceh, karena sangat sulit mendapatkan orang-orang yang punya dedikasi dan kontribusi terhadap jurnalistik di Aceh.
1: Jamsul Kahar diketahui merupakan tokoh pers yang memiliki perjalanan panjang dalam dunia jurnalistik. Perjalanan karirnya dimulai dari wartawan harian Kompas yang ditugaskan di Aceh. Bersama Muhammad Nur Halidin, ia kemudian merintis Harian Serambi Indonesia yang pertama kali terbit pada 9 Februari 1989. Dalam perjalanan media tersebut, almarhum pernah dipercaya sebagai pimpinan redaksi hingga pimpinan umum. Samsul Kahar juga pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh selama 3 periode. Ia juga tetap menjaga aktivitas jurnalistik di tengah situasi konflik Aceh dan masa pemulihan pasca tsunami 2004 silam. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Mendengar Kodim 0101 Banda Aceh mempererat silaturahmi dengan para ulama. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Kodim 0101 Banda Aceh menggelar silaturahmi bersama para ulama di halaman Makodim 0101 Banda Aceh pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dandim 0101 Kota Banda Aceh Kolonel Infantri Faurizal Nurdin mengatakan, pertemuan bersama para ulama digelar untuk mempererat hubungan dan menumbuhkan semangat saling menyayangi serta menjaga kebersamaan.
5: Supaya kita di sini enak beribadah, enak bekerja, enak hidup. Yang kita kejar seluruhnya adalah akhirat. Kalau di dunia ini sudah enak, insya Allah ke akhirat pun kita mudah untuk mengejarnya.
4: Menurutnya hubungan yang baik antara TNI, ulama, dan masyarakat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam menjalankan aktivitas, termasuk beribadah dan bekerja. Sementara itu, salah satu tokoh ulama, Profesor Dr. Tengku Hasanuddin Yusuf Adam, mengapresiasi inisiatif Kodim 0101 Banda Aceh yang mempertemukan para ulama dalam kegiatan tersebut.
6: Kebijaksanaan Bapak Dandim 0101 Banda Aceh ini perlu kita beri apresiasi. Mudah-mudahan Allah berikan lindungan kepada kita, menjadikan Banda Aceh Aceh Besar secara khusus dan Aceh secara umum menjadi wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin.
4: Menurut Hasanuddin, kegiatan seperti ini menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan komunikasi antara ulama dengan jajaran TNI. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan.

0: Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian atau alsintan kepada kelompok tani Aceh Barat di halaman kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Aceh Barat Rabu sore. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bantuan alsintan yang diserahkan terdiri dari traktor, hand traktor, pompa air, hand sprayer, dan combine harvester. Bantuan tersebut diterima oleh Geci dan kelompok tani untuk dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Bantuan alsintan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau APBK dengan total nilai mencapai sekitar 26 miliar rupiah.
2: Petani makin semangat dan akan meningkat produksi dengan target yang sudah kita tentukan dengan harapan semakin meningkat setiap tahunnya. Alhamdulillah, Aceh Barat tahun 2005 meningkat, 26 juga meningkat.
1: Ia menyebut produksi pertanian Aceh Barat mengalami peningkatan pada tahun 2025 dan kembali meningkat pada 2026. Selain itu, Kementerian Pertanian juga merencanakan perbaikan lahan sawah seluas 1.200 hektar di Aceh Barat pada tahun ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mengupayakan dukungan sarana pertanian berupa alsintan, sumur bor, dan saluran irigasi untuk mempertahankan swasembada pangan. Salah satu infrastruktur yang terus diperjuangkan kepada pemerintah pusat adalah irigasi Luk Guci yang diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat, DP3AKB lakukan rapat TPPS yang dibuka Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadil. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: 3AKB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan rapat pertemuan percepatan penurunan stunting atau TPPS bersama lintas sektor dan unsur terkait bertempat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Dalam kegiatan rapat pertemuan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel, dalam sambutannya menekankan pentingnya akurasi dan pembaruan data stunting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan intervensi, sebab data stunting harus betul-betul akurat adanya pembaruan data secara up to date.
4: Saya berkesempatan diamanahkan oleh Bapak Bupati untuk membuka rakor tentang stunting. Tren stunting kita emang sudah menurun, tapi ini kita harus intervensi lebih kuat. Kenapa? Harapan Pak Pati, harapan kita semua, data yang disampaikan sama fakta yang di lapangan itu harus sesuai.
3: Dengan adanya kolaborasi lintas sektor sehingga dapat bersama-sama melakukan kerjasama menuju Aceh Barat Zero Stunting. Keberhasilan percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh sektor mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, hingga masyarakat. Sementara itu, Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan dalam rapat pertemuan TPPS tersebut dalam tahun 2026 akan dilakukan sebanyak 4 kali dengan lintas sektor sehingga dapat menjadi ruang koordinasi bagi seluruh pihak untuk membahas berbagai kendala sekaligus mencari solusi terbaik dalam mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat.
5: Langkah-langkah yang sudah kami lakukan untuk penurunan stunting yaitu sudah melakukan penjaringan keluarga yang berisiko stunting. Itu yang dilakukan oleh TPK, tim pendamping keluarga yang sudah kami rekrut di tingkat desa. Ada tiga unsur, yaitu unsur yang pertama dari bidan kesehatan, yang kedua dari unsur PKK kampung, yang ketiga unsur dari kader kami.
3: Ia juga menambahkan, dengan kegiatan rapat TPPS tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong penguatan koordinasi, sinkronisasi program, serta pemanfaatan data yang akurat agar berbagai intervensi penanganan stunting dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo.

0: Pendengar, Alfi Rahman dan Dila Niagara dinobatkan sebagai WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026. Keduanya siap membawa nama kabupaten itu ke ajang Duta Wisata Aceh mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Alfi Rahman dan Dila Niagara resmi dinobatkan sebagai WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026. Malam penobatan berlangsung meriah di Gedung Taman Budaya Negeri Gayutakengon Rabu malam. Keduanya berhasil menyisihkan 12 finalis lainnya setelah melewati sejumlah tahapan seleksi dan penilaian oleh dewan juri. Sebanyak 14 finalis yang terdiri atas 7 WIN dan 7 IPAK tampil menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam ajang tersebut. Pada babak 3 besar, para finalis kembali diuji melalui sesi tanya jawab. Alfi Rahman mendapat pertanyaan dari Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mengenai bagaimana seorang duta wisata menyikapi informasi yang viral di tengah masyarakat tetapi belum dapat dipastikan kebenarannya.
2: Saya akan memverifikasi berita tersebut. Apakah itu hoax? Saya akan memvalidasi berita tersebut pada masyarakat.

0: kembali.
1: Dengan terpilihnya Alfi Rahman dan Dila Niagara, keduanya berhak menyandang gelar WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026, sekaligus akan mewakili daerah pada Ajang Duta Wisata Provinsi Aceh atau Ajang Agam Inong Aceh mendatang. Selain itu juga terdapat juara kedua yang diraih oleh Teguh Fadlan dan Widya Andriani, lalu posisi ketiga Ridho Fahmi dan Siti Naila Azura. Panitia juga memberikan penghargaan bagi juara keempat, kelima, juara persahabatan, dan juara favorit. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, harga emas di Takengon Kabupaten Aceh Tengah terpantau stabil terkait transaksi penjualan didominasi oleh masyarakat yang menjual simpanan emasnya. Berikut laporan Nabila Putri Salwa.
3: Harga emas pada penjualan Rabu 23 September 2026 di Pasar Impres Aceh Tengah masih berada pada kisaran normal. Berdasarkan pantauan harga di salah satu toko emas, sejumlah jenis emas memiliki harga jual dan beli yang berbeda sesuai dengan kadar dan jenisnya. Untuk emas ralin kadar 8 karat, harga beli tercatat sebesar Rp1.100.000, sedangkan harga jual berada di angka Rp950.000 per gram. Sementara itu, emas London kadar 22 karat memiliki harga beli Rp2.130.000 rupiah dan harga jual Rp2.030.000 per gram. Adapun untuk emas antam, harga beli tercatat sebesar Rp2.700.000, sementara harga jual berada di kisaran Rp2.450.000 per gram. Salah satu pedagang toko emas, Tona, mengatakan kondisi transaksi emas saat ini lebih banyak didominasi oleh masyarakat yang menjual emas dibandingkan membeli.
4: Untuk sekarang, kita lihat dari kemarin, harga jualnya hampir 60%. Jadi kalau untuk belinya cuma 40%, karena sekarang ekonominya masyarakat lagi kecil.
3: Ia juga menambahkan kondisi tersebut terlihat dari aktivitas masyarakat yang datang ke toko emas. Transaksi jual emas menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Palabo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Fitness Center Wembat Gym Sabang hadirkan ruang olahraga bagi warga dan atlet. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
6: Pengelolaan Wembat Gym Kota Sabang memasuki tahun pertama setelah sebelumnya fasilitas tersebut merupakan aset pemerintah Kota Sabang yang sempat terbengkalai. Pengelola Fitness Center Wembat Gym Kota Sabang, Nurman Syah Putra, mengatakan pengelolaan dilakukan melalui izin sebagai pihak ketiga untuk menghidupkan kembali pemanfaatan fasilitas olahraga tersebut.
7: Alhamdulillah kita melakukan pengelolaan itu baru sekitar setahun. Yang sebelumnya ini menjadi aset Pemko yang terbengkalai, kita minta izin oleh Pemko melalui bidang aset untuk dilakukan pengelolaan pihak ketiga. Kita membuka peluang pada masyarakat Sabang, khususnya anak muda.
6: Menurut Nurmansyah, Wembat Gym terbuka bagi masyarakat Sabang, khususnya di kalangan anak muda, baik pria maupun wanita yang ingin berolahraga dan menjaga kebugaran. Kehadiran fasilitas ini diharapkan turut mendorong peningkatan minat olahraga sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas secara positif.
7: Jadi bukan hanya atlet binaraga, atlet angkat berat, di sini juga atlet dayung juga mengambil fisik di sini. Rata-rata pencak mengirimkan atletnya untuk melatih fisiknya mereka di Sembat, di gym kita.
6: Untuk tarif, pengelola menerapkan 3 skema pembayaran yang disesuaikan dengan kategori pengguna. Pelajar dan mahasiswa dikenakan Rp5.000 per kali kunjungan. Tarif harian masyarakat umum sebesar Rp10.000 per kali pertemuan, sedangkan biaya keanggotaan bulanan ditetapkan sebesar Rp100.000 per bulannya. Wembat Gym beroperasi pada hari Senin Sabtu mulai pukul 8 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan sejauh ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Selain warga Sabang, sejumlah tamu dan wisatawan yang berkunjung ke daerah itu turut memanfaatkan fasilitas kebugaran tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Pemko 10 Salam kebut penyelesaian sengketa lahan warga versus perusahaan lewat rapat reforma agraria Tora. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
0: Pemerintah Kota 10 Salam mendorong percepatan penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Penataan aset pertanahan itu ditargetkan tuntas guna memberikan kepastian hukum bagi warga di Kota 10 Salam. Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan inventarisasi sumber daya tanah indikatif untuk proyek reforma agraria atau TORA yang digelar gugus tugas reforma agraria GTRA di ruang rapat sekretariat daerah Kota 10 Salam. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kota 10 Salam Muhammad Rasin Bancin yang melibatkan jajaran pejabat daerah lintas sektoral. Selain unsur pimpinan daerah, pertemuan strategis tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional BPN Kota 10 Salam, para camat, pimpinan dinas terkait, serta seluruh tim teknis GTRA. Pertemuan lintas sektor tersebut dimanfaatkan untuk mengumpulkan data awal secara detail mengenai status, lokasi, luasan hingga aspek pemanfaatan lahan indikatif yang bakal diusulkan sebagai TORA. Di hadapan para pejabat, Wali Kota 10 Salam menegaskan bahwa sengketa pertanahan yang tersisa tidak boleh terus berlarut-larut dan kasus konflik lahan yang berkepanjangan dinilai sangat merugikan posisi masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota 10 Salam juga meminta pihak BPN untuk turun penuh ke lapangan serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi menuntaskan seluruh program reforma agraria. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu Dataran Tinggi Tanah Gayo hadir menemani kebersamaan kita untuk sore ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: YII for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat sore untuk Anda atau selamat petang dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Pendengar, cuaca di luar di ya terpantau hujan dengan intensitas ringan dan mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas kita untuk seputar wilayah kota. Namun di beberapa wilayah sudah turun hujan, untuk kita yang berkendara selalu berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas agar kita selamat sampai tujuan. Pastikan gunakan mantel hujan agar kita yang berkendara roda 2 tetap aman saat berkendara. Dan pendengar, masih dengan langkah pilihan lagu-lagu Gayo yang terus hadir menemani ruang dengar Anda.

0: Lebo radio, Lebo radio.
1: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk, luar negeri yuk, luar negeri, Li. Shh.
2: Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cie uni.
0: FYI for Yay Info.

0: Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI, tak nyaman kami akhiri rangkaian bidang lagu Gayo kita dengan satu pilihan lagu penutup.

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita sembari menanti untuk kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjutkan kumandang azan maghrib nanti. Dan tetaplah bersama kami mendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

kaibigan, faman aufa istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan timbangan.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, hingga di sini tugas saya menemani Anda. Saat lagi akan hadir rekan Yati dengan rangkaian program berikutnya. Mengakhiri kebersamaan kita saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini perjumpaan kita dalam ini.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Priyan Wijayanto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Priyan Wijayanto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya tadi inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herluman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti.

0: Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
1: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
2: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
3: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
1: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu TNI AD.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
5: Implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
6: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
5: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah

0: memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
1: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
0: Leo Risa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih berat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
4: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha hatta faminhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hal itu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. Today on the really considerations about those two. We've got a hard, warm training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we'll take on that responsibility.
5: Ya, berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Tuliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Untuk malam ini bersama saya Yati akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, pendengar, dengan mimbar agama.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah kreativitas sebagai jalan rezeki. Pendengar yang dirahmati Allah, dunia ekonomi terus berubah. Hari ini, kreativitas dapat menjadi sumber penghasilan. Kuliner, kerajinan, desain, musik, fotografi, konten digital, fashion, hingga produk budaya dapat dikembangkan menjadi usaha. Islam tidak melarang umatnya menjadi kreatif dan produktif selama kreativitas tersebut digunakan untuk kebaikan dan tidak melanggar syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ayat ini mengajarkan keseimbangan. Kita boleh mengejar kesuksesan dunia, tetapi juga jangan sampai melupakan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Maka kreativitas yang menghasilkan pekerjaan halal adalah sesuatu yang patut dihargai. Anak muda tidak harus selalu mencari pekerjaan. Mereka juga bisa menciptakan pekerjaan. Tetapi kreativitas harus dibarengi dengan kejujuran. Jangan menjiplak karya orang lain. Jangan menggunakan karya tanpa izin. Dan jangan membuat konten yang mengundang fitnah, pornografi, penghinaan, atau sesuatu yang merusak masyarakat hanya demi mendapatkan perhatian. Mari kita bangun ekonomi kreatif yang bukan hanya menghasilkan uang, tetapi juga menghasilkan karya yang bermartabat. Gunakan kreativitas untuk mengangkat budaya daerah, memperkenalkan produk lokal, membuka lapangan pekerjaan dan membuka inspirasi. Karena karya terbaik adalah karya yang memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik pendengar RRI Takengu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk wilayah Takengun dan sekitarnya. Dan pendengar, saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengun untuk mendengarkan kumandang azan.

ربكم فصلي فإن الصلاة شفاء. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperkuat sumber daya manusia penyuluh dan petani kopi mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailioga MSI dengan Menteri Luar Negeri Sugiono di Jakarta beberapa hari sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Aceh Tengah menyampaikan kebutuhan daerah terhadap penguatan kapasitas penyuluh dan petani, khususnya dalam meningkatkan produktivitas serta nilai tambah komoditas kopi gayo. Menlu Sugiono kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Pertanian untuk ditindaklanjuti melalui kementerian dan lembaga teknis terkait. Respon pemerintah pusat tersebut kemudian diwujudkan melalui

Terlibatan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik atau BPSITROA, Pusat Standarisasi Instrumen Perkebunan serta jajaran Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP Kementerian Pertanian dalam kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh dan petani di Aceh Tengah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain

Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan Sandiwara Radio yang berjudul Warisan yang Tersembunyi, produksi RRI Takengon. Dari studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.
1: 7 hari setelah suaminya meninggal, hidup Mira berubah drastis. Rumah yang selama ini ia tempati kini bukan lagi miliknya. Mertuanya mengambil alih semua harta, bahkan mengusir Mira dan anaknya tanpa belas kasihan. Namun mereka tidak tahu Mira membawa sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya.
2: Bu, kita gak tinggal di rumah lagi.
3: Iya sayang, untuk sementara kita harus cari tempat baru ya.
1: Dengan satu koper lusuh dan harapan yang tersisa, Mira memulai langkah barunya. Gang sempit di pinggir kota menjadi saksi perjuangan Mira. Dari satu tempat ke tempat lain, tak ada yang cocok. Hingga akhirnya, sebuah papan kecil menarik perhatiannya.
4: Cari kontrakan, Dik?
3: Iya, Bu. Kalau masih ada.
4: Masih? Rumahnya kecil, tapi bersih. Kalau cocok, bisa langsung ditempati.
1: Mira menatap rumah itu, sederhana tapi hangat.
3: Saya ambil, Bu.
4: Bayarnya 3 bulan ya, Dik?
3: Saya baru bisa 1 bulan dulu, Bu.
4: Gak apa-apa, saya percaya kamu.
1: Hari itu, untuk pertama kalinya, Mira dan Aira punya tempat untuk pulang.

0: Saat Aira tertidur, Mira membuka sebuah map biru. Sebuah rahasia yang ditinggalkan suaminya, Fandi.
1: Suami ibu mencantumkan Anda sebagai ahli waris.
2: Iya, Pak.
0: Mereka menuju ruang berangkas.
1: Silakan, Bu.

0: batangan emas, buku deposito, dan sebuah surat kecil.
1: Untuk Mira dan Aira, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah tiada. Aku percaya kamu kuat. Gunakan ini untuk memulai hidup baru, dan jangan pernah menyerah.
2: Terima kasih, Mas.
0: Mira tidak mengambil semuanya, hanya secukupnya. Ia memilih untuk bangkit.
2: Mesin jahit, kain, benang.
0: Sebuah mimpi lama akhirnya dimulai. Tangan yang sempat berhenti kini kembali bergerak.
2: Aira, ini untuk kita.
0: Ia membuat akun sederhana.
2: Mira Atailer, dari rumah kecil kami untukmu.
0: Hanya 5 orang yang melihat, tapi Mira tidak menyerah.
2: Upload rutin, belajar iklan, dan jangan menyerah.
0: Di sudut kertas tertulis pesan yang sama.
2: Jangan pernah menyerah.
0: Dan hari itu, sebuah pesan masuk.
2: Pesanan pertama.
3: Dari sebuah kehilangan, lahir kekuatan. Dari sebuah pengusiran, lahir kehidupan baru. Karena sejatinya, warisan terbesar bukan harta, melainkan kepercayaan dan keberanian untuk bangkit.

0: Ya, baik pendengar RRI Tokyo dimanapun Anda berada, demikian ya telah kita ikuti sandiwara radio yang berjudul Warisan yang Tersembunyi produksi RRI Takengon. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya pendengar, masih akan kami hadirkan juga rangkaian informasi ya untuk malam hari ini pendengar.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadailah berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ya, dengan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda, kami bacakan dari laman rri.go.id. Hujan disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Benar Meriah. Hari ini Kamis 24 September 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan sementara Pusdalops BPBD Benar Meriah, kejadian berdampak pada 6 rumah warga di Desa Kayu Beriring dan 9 rumah di Desa Uring, Kecamatan Bukit. Hingga laporan diperbarui pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat, petugas tim reaksi cepat penanggulangan bencana TRCPB masih melakukan pemeriksaan dan pendataan di lapangan. Sementara itu, dua kepala keluarga dilaporkan mengungsi sementara ke rumah kerabat. Data mengenai kerusakan material dan korban jiwa masih dalam proses pendataan. Kalaksa BPBD Benar Meriah Ilham Abdi menugaskan seluruh personel TRCPB untuk memantau kondisi dan melakukan penanganan awal di lokasi terdampak. BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan mengikuti informasi resmi terkait perkembangan kondisi di wilayah masing-masing.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Misi kak.
1: Numpang amin ya kak.
2: Oh iya boleh.
1: Boleh sambil duduk?
2: Boleh.
1: Oh iya kak, sebelum ngamen, kenalin sama aku Maudi kak.
2: Maudi?
1: Iya.
2: Kok kayak cewek sih namanya?
1: Nama panjangnya Maudi Cintai Kamu.
2: Apaan sih?

0: Ya baik pendengar RRI Tangkengon, manapun Anda berada, kami sajikan satu informasi terakhir pendengar ya, sebelum pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Ruang Rindu. Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal. Agenda rapat tersebut mempertemukan Presiden dengan para ilmuwan, pakar, guru besar, dan peneliti dari sejumlah perguruan tinggi. Para ahli tersebut selama ini melakukan penelitian dan kajian mengenai gambut serta penanganan kebakaran di kawasan tersebut. Brian mengatakan hasil penelitian para ilmuwan nantinya dapat menjadi referensi dalam memperkuat pengelolaan gambut. Para ahli juga akan dilibatkan untuk membantu badan yang akan dibentuk pemerintah dalam menangani kawasan gambut. Brian mengungkapkan berbagai praktik baik dan pengetahuan lokal juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Hal itu mencakup teknologi penanganan kebakaran, pembangunan pompa cepat hingga metode pemadaman melalui udara. Brian mengatakan Presiden menyambut berbagai hasil kajian tersebut agar dapat menjadi referensi dalam pengelolaan gambut. Riset juga diharapkan membantu pemerintah menentukan pemanfaatan lahan berdasarkan karakteristik kawasan. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: RTI for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mundur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
0: FYI for yay info.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Polres Aceh Tengah menunjukkan dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian budaya Gayo dengan menghadiri acara penobatan Duta Wisata Win IPAK Aceh Tengah tahun 2026 sekaligus peluncuran video promosi pariwisata daerah. Mewakili Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo SHSIK MH Kasat Bima Polres Aceh Tengah AKP Saudin Situmorang SPD menghadiri kegiatan yang berlangsung di Taman Budaya Negeri Gayo atau GOS Rabu 23 September 2026 malam. Acara tersebut menjadi momentum memperkenalkan potensi wisata dan kekayaan budaya Kabupaten Aceh Tengah kepada masyarakat luas sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Kehadiran Polres Aceh Tengah merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan positif yang berkontribusi pada kemajuan pariwisata, pelestarian budaya, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM dan usaha pendukung lainnya. Selain itu, partisipasi Polri dalam kegiatan tersebut memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan. Dalam penobatan tersebut, Win IPAK Dila Niagara dan Win Alfi Rahman masing-masing meraih juara 1 duta wisata kategori putri dan putra. Sementara itu, penghargaan Duta Win IPAK Persahabatan diraih Win Abdul Rahman dan IPAK Purkan Anggun. Adapun gelar Duta Win IPAK terfavorit diberikan kepada Win Hasararul, Hasrarul, Zikri dan IPAK Mahbenginiati. Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Tengah, unsur Forkopimda, Sekda, Ketua DPRK, pimpinan perbankan, serta sejumlah pemangku kepentingan pariwisata dan perhotelan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon bersama saya Nur Hayati.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Ya, pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar, hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami di 0821-6585-4676. Dan boleh juga kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Berbagi Rindu, selamat malam Kak Yati. Kak Yati sini.
0: Iya Mas Boy.
1: Ya. Kak Yati ini. Ini suaranya terang kali ini Kak, suara Kakak.
0: Terang ya Mas Boy ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Suara Mas Boy juga terang kok.
1: Gimana Kak, sehat Kak?
0: Alhamdulillah. Mas Boy sehat?
1: Alhamdulillah, gak ada kekurangan suatu apapun.
0: Alhamdulillah. Hujan di situ Mas Boy?
1: Hujan Kak, gerimis kan tuang habis tuang tadi ya tadi Kak ya.
0: Apa tuh?
1: Tuang takjiah tadi udah hujan.
0: Oh iya, betul-betul. Oh, takjiah yang tetangga kemarin Kak Mas Boy?
1: Bukan Kak, tiap malam Jumat jeleran Kak.
0: Oh gitu ya, Jumatan ya?
1: Jeleran lirik Kak ya.
0: Oh iya, oke lah. Iya. Mau request dulu kah Mas Boy atau mau apa, titip salam?
1: Salam-salamnya dulu Kak.
0: Silakan Mas Boy.
1: Salamnya untuk Kak Yati, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki sekeluarga Kak.
0: Amin. Mas Boy juga ya, sanan keluarga.
1: Kak Bendana, Kak Ayu, Kak Yati, Kak Nur, Bang Fajri, Bang Lari. Budi, Kak Viola, Kak Kamoy, Kamoy udah sehat gak ya?
0: Kemarin, kapan ya? Kalau sama Yati terakhir kemarin udah mendingan kata Kak Moy. Cuman abis itu belum ada masuk lagi ya, belum ada nyambung lagi kalau sama Yati Mas Boy. Jadi ya. Perkembangan apa terkininya Yati belum tahu. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Mas Boy ya.
1: Iya. Buat Bang Sultan, Abah Dipaya Tumpi, buat Bang Adi, Bang Bayu, Bang Yos, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman, Kak Viola, terus Kak Patna di Aceh Jaya, buat semuanya Kak.
0: Oke. Okay.
1: Pendengar RI semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Oke, amin. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat, Mas Boy.
1: Lagunya Sahara aja saya.
0: Sahara, Mas Boy ya?
1: Lagunya Sahara.
0: Iya, Sahara. Penyanyinya?
1: Penyanyinya nggak tahu Kak. Okay. Kalau Malaysia kan kita kan nggak paham kali kan.
0: Iya, penyanyinya bebas saja Mas Boy ya. Mau yang cover atau yang asli nggak masalah ya?
1: Iya Kak.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Kak ya.
0: Sama-sama Mas Boy, terima kasih kembali sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu tadi Mas Boy ya, dari seputaran Meria Jaya sudah bergabung. Dan pendengar, bagi Anda ingin bergabung lagi seperti Mas Boy, boleh langsung saja di line telepon kami pendengar untuk sekarang ya, untuk saat ini di 0821-6585-4676. Ataupun boleh kirimkan pesan Anda, sebutkan nama gitu ya, ataupun kirim salam boleh juga. Dan tuliskan juga lagu apa yang ingin Anda dengarkan malam ini, khusus lagu Malaysia pendengar ya, di Ruang Rindu untuk hari ini, edisi siar Kamis 24 September 2026.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita malam hari ini pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, tadi sudah bergabung Bang Mas Boy ya, dan apa tadi ya, request lagu Syahara akan kami hadirkan saat lagi ya Mas Boy ya. Dan pendengar, bagi Anda ingin bergabung untuk request lagu barangkali ataupun untuk titip salam ya, boleh di line telepon kami di 0821-6585-4676. Dan pendengar, kirimkan pesan Anda ya melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya pendengar, kami masih menantikan ya untuk pendengar yang ingin bergabung, karena kalau nanti sudah diputarkan lagunya, teleponnya enggak bisa diangkat gitu pendengar ya, karena lagunya sedang berlangsung gitu pendengar. Ya, baik, sembari menantikan pendengar yang ingin bergabung ya, kami hadirkan lagu Syahara dari Thomas Arya.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
2: Oke deh, Kak.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Spotify for yay info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for yay info.

0: Ya baik, pendengar, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu Malaysia di ruang dengar Anda. Ya, pendengar. Ya, mungkin ada yang untuk Anda ingin bergabung ya, boleh di line telepon kami di 082165854676 dan juga kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852 7082 5272. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu. Dari lagu.
0: Oke, dari Ponsan ya Bang Joy ya?
1: Iya betul, Mbak Yati.
0: Ya, sehat Bang Joy?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Yati. Kemarin Bang sehat, saya kan. Ini di 4 tahun buka saya kemarin.
0: Ah? Dicintawan.
1: Kalau bahasa daunnya benar itu.
0: Oh, alah. Kok bisa, Bang?
1: Nah, kami kan ada acara. Ada pesta, kan? Tadi saya rumpun ke bahasa daunnya tulis. Lagi cari-cari, ya. Datang ke gerombolan tahun ke berita nanti itu, ya, Mbak Yati.
0: Oh, alah.
1: Bentuklah kemarin minta saya sedang.
0: Udah di, apa, udah diobati, Bang?
1: Udah makan obat langsung ke mantri ya. Udah sembuh Mbak Yati.
0: Iya. Biasa kalau apa di tahun gitu obatnya apa itu Bang Joy?
1: Ya untuk pertolongan pertama ada pohon yang kasih cara tuh Mbak Yati kan ini. Apa tuh kok bahasa kita ini Rius. Bahasa bahannya Rius. Dan Rius. Anunya pisang-pisang. Atau nyati. Di dalam batang itu untuk sayur kali itu.
0: Iya, tahu. Cuman Yati nggak tahu apa bahasa apanya itu gak?
1: Ke orang kita sini Rios tiap bilang kan orang kita baru. Di kuenya tempatan ke bekas luka gigi tempat di tahun tadi kan.
0: Alhamdulillah
1: tumbuh Mbak Yati. Tidak panas kan.
0: Itu kalau dari obat dokter paracetamol dikasihnya Bang ya?
1: Ada sekitar 4 jenis juga setidaknya sih, ada anti nyeri, anti, pokoknya banyak lho Mbak Yati kan.
0: Iya, okelah, semoga cepat sembuh ya Bang Joy ya.
1: Ini udah sembuh saya Mbak Yati, dan gak pun ada kurang kan.
0: Iya, itu demen anu ya, apa tawurnya sama Bang Joy? Itu demen anu ya, apa tawurnya sama Bang Joy?
1: Tak sumur saya gini, nomor saya ini baru dia untuk tawon. Kok bahasa kita ini bementuk juga. Ngeri rasanya Mbak, ngeri rasanya Mbak Yati.
0: Itu
1: kedapan, semuanya di situ semuanya.
0: Iya, aduh, gak kebayang Bang Joy. Itu kapan kejadiannya Bang Joy?
1: Hari apa kami sahur ke sekitar pada hari Minggu Mbak Yati.
0: Oh, hari Minggu. Ini berarti udah 4 hari ya Bang Joy ya?
1: Ya 4 hari Mbak Yati. Ya tempat kita dari pertolongan pertama kayak dikasih hidupan dia tadi kan kita pecikkan keluarkan racunnya kan?
0: Iya betul.
1: Nah baru kita taruh embut yang tadi.
0: Iya. Oke lah Bang Joy. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bang Joy ya.
1: Ya alhamdulillah Mbak Yati.
0: Oke. Mau salam dulu ke Bang Joy atau request lagu?
1: Request lagu saya dulu Mbak Yati.
0: Apa lagunya Bang?
1: Mau berapa saya Mbak Yati?
0: Malaysia nih Bang.
1: Oh, Malaysia ya. Lagu dari ini aja, dari siapa gitu. Dari yang UKS aja ya.
0: UKS, apa judulnya Bang?
1: Di sana nanti di sini menunggu.
0: Oke, di sana.
1: Itu lagu waktu saya di Semawi dulu tuh Mbak Yati.
0: Lagu favorit?
1: Enggak, itu lagu masa-masa saya di Semawi dulu kan di Batupat kan.
0: Oh, pernah tinggal di Batupat ya Bang Joy ya?
1: Yang jaga kursus saya dulu sama abang saya di situ kursus magistik kursen.
0: Oh, lama di
1: situ. Mbak Yati, mungkin Mbak Yati muridnya mungkin dulu situ kursus.
0: Kebetulan enggak Bang, enggak sempat.
1: Banyak yang sama kebetulan anak-anak dari Arun, dari Tim, dari ASEAN, itu semuanya khusus.
0: Oh iya. Termasuk Bang Joy ya?
1: Maksudnya saya jago kursus sambil belajar juga gitu kan.
0: Oh.
1: Kadang-kadang kita punya situ mbak jati dulu, benar juga yang tepat kan. Majestikus namanya dia.
0: Tahun berapa itu bang?
1: Pokoknya saya sama sekolah dulu sekitar tahun 98 gitu mbak jati, masa-masa reformasi gitu kan.
0: Oh, 98 ya, masih berapa tahun itu?
1: Kabar sekolah mungkin ya.
0: Iya, oh. Oke lah.
1: Mbak Yati, itu penuh lagu itu penuh dengan kenangan Mbak Yati.
0: Oke, ini berarti lagu apa namanya itu lagi hits di masanya di tahun segitu lah bang ya?
1: Ya masa hitnya tuh album pun warna hijau masih dulu albumnya UKS itu. Tahu nggak tuh kan?
0: Oke, siap.
1: Memang penuh dengan kenangan lagu itu Mbak Yati.
0: Oke lah.
1: Di sana dia nanti kita di sini menunggu kan, sama-sama nggak jumpa.
0: Iya, betul-betul yang di sana nunggu terus kita nanti di sini ya Bang ya, gitu ya.
1: Sama-sama nggak jumpa kan?
0: Iya betul.
1: Oke, sama-sama Mbak Yati.
0: Oke, siap Bang.
1: Untuk Mbak Yati sekolah pesat selalu dan keluarga kan. Dan untuknya Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Derasana, Mbak Delti, Mbak Isadana, Mbak Mahdani, Mbak Aurora kan.
0: Iya.
1: Dan untuk Bang Budi, Bang Fajri, Bang Cibro, Bang Alpi, Bang Nasman, Bang Yeri, Bang Ibnu, Bang Ari kan.
0: Betul.
1: Oh, gak sehat selalu, tidak lupa Tuhan untuk Abang Satam kita, sehat selalu juga Abang kan.
0: Iya, oke.
1: Dan tidak lupa Tuhan untuk Bapak. Kita Bapak Pemimpin kita, Bapak Imam Taufik, semoga sehat selalu menjadi
0: iya.
1: Dan tidak ketinggalan juga untuk kawan-kawan kita, seperjuangan di udara, yang ada mentor, yang diusahakan ini.
0: Iya.
1: Saya ucapkan selamat malam dan jaga kesehatan Mbak Yati.
0: Oke, siap Bang Joy.
1: Oke, terima kasih Mbak Yati. Assalamualaikum Mbak Yati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Joy ya yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan ditunggu untuk lagunya ya Bang Joy ya, di sana menanti di sini menunggu dari UKS. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Lupa ya.
1: Siapa ini?
0: Orang sekampung ya.
1: Iya orang sekampung. Tapi enggak asing lagi berarti dengan orang sekampung ya.
0: Enggak asing lagi, Bang.
1: Iya, betul. Ya,
0: sudah.
1: Itulah yang kita mau kan. Sekalipun tanya lagi orang sekampung itu kode etiknya itu.
0: Oke. Siap. Insyaallah enggak nanya lagi nih, Bang.
1: Iya, betul gitu orangnya.
0: Iya. Ya. Gimana, Bang? Kabarnya, Bang? Bang Herman?
1: Kalau sekarang cuaca lagi hujan nih, Mbak.
0: Sama di sini apa mendung tadi sempat gerimis juga, Bang Herman.
1: Ini sekarang memang lagi turun, tapi nggak lebat kali lah, tapi lumayan juga.
0: Oke, cukuplah mengadem apa untuk ngadem.
1: Oh, cukup, malah lebih ya, Kak.
0: Karena tempat kita sana kalau malam biasanya juga panas ya, Bang Herman ya.
1: Oh iya. Jadi kapal ini kan dari perkampungan kita kan dari pantai ya.
0: Iya, aduh itu. Malam lebih apa ya, naik uap panasnya gitu Bang ya.
1: Iya, uap panas ya.
0: Biasa luar biasa itu panasnya.
1: Gitu memang daerah ini kan daerah pantai kan, pantai laut itu betul. Panas dia malam.
0: Iya, betul. Oke.
1: Ini lagu apa ini, Malaysia ini?
0: Betul, lagu Malaysia Bang Herman.
1: Kalau saya simpe tak berbuah nangka gimana?
0: Apa tuh Bang?
1: Simpe tak berbuah nangka gimana?
0: Simpe tak berbuah nangka? Lagu kah itu Bang Herman?
1: Ya lagu itu.
0: Oh, soalnya itu baru dengar.
1: Itu Malaysia itu, Malaysia.
0: Oke lah, kita coba carikan Bang Herman ya.
1: Simpe tak berbuah nangka gitu ya.
0: Oke, simpe tak berbuah nangka. Penyanyinya siapa Bang? Ingat gak Bang?
1: Vokalisnya Armadi Raga. Siapa nama cewek itu? Armadi Raga.
0: Oke, ntar lagi Eti carikan Bang.
1: Iya, oke, salam-salam. Di kopi semua adalah
0: Oke, siap.
1: Di apa, Mbak Selvi, Mbak Anur, Mbak Yati, Mbak Jiri, Bang Cibro, Bang Budi, Mbak Ayu kan?
0: Iya.
1: Kemudian untuk pendengar, Mas Boy, Mang Jo, Mas Jon, Pak Limun, Pak Katumba, Kak Amoy, Mas Elpi, Mak Pita, Kak Makimah, Yana lagi, kan, Kitoa, buat Rini, kan.
0: Iya.
1: Kemudian keseluruhannya, Mbak, dari A sampai Z di kopi semua, dari yang belum maupun yang sudah.
0: Oke, okay. Siap-siap, Bang Herman.
1: Itu lagunya musik.
0: Iya.
1: Tapi musiknya musik dangdut, bisa.
0: Oh, tapi lagunya lagu Malaysia, Bang Herman, ya?
1: Lagu Malaysia itu.
0: Oh, iya, siap.
1: Ya?
0: Oke, okay, okay, Bang Herman.
1: Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Herman yang telah bergabung. Ya, langsung saja ya, diputarkan lagu Masih Merindukanmu ya dari JKS. Dan selanjutnya akan Neti hadirkan lagu request dari Bang Joy dan juga Bang Herman.
2: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
3: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
2: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
3: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
2: Tapi, Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
3: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
2: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi, Bu,
3: apalagi?
2: Duitnya dulu, Bu, buat ongkos.
3: Ini uangnya.
4: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di

93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 18 menit telah berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Dan masih bersama Yati di Ruang Rindu untuk lagu-lagu Malaysia di malam hari ini kebersamaan kita pendengar. Pendengar, langsung saja Yati hadirkan lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu dari UKAIS dan dilanjutkan dengan Cempedak Berbuah Nangke dari Armadi Raga.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar masih di ruang rindu ya, hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu Malaysia di ruang dengar Anda untuk menemani istirahat Anda malam hari ini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
2: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
2: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dululah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ya baik, mendengar 15 menit lagi kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar, kami hadirkan lagu terakhir ya. Ada 3 lagu terakhir sebelum kita mendengarkan Didong pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar dari Studio Pro 1 RRK Kion, kami ucapkan selamat istirahat pendengar, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

This. This. This. This. This. Woi, woi, woi, ini masalah. Woi, lo hari tak hujan, malam berkenan. Woi, lo rame dan pesta. Hoya, hoya, mudah dilawan. Woi, sinar pagi hujan, kelopak emu. Why, oh, I...

Wyoming.

inéditable.

Lord, have

gaga por a mim. E do

Sarah, I'm gonna go to the hospital.

संतान को रूप नोरा

Hak orang buah hati si jantung.

Yeah.

masen kabuhi sapihi duet orok roma berkaca berkaca. Sidang beri 6 juta.

Karena lawan berdi dong sarawaku main kolopsi taring ini.

Oh my God.

0: yang yang mulia. Berdoa on, weh, berdoa on.
1: Weh, weh, weh, berdoa sama.
0: Berdoa on, ya.
2: Bukan
0: ini, ya, buka.
2: Buka,
1: weh, weh. Buka, weh, weh.

Pemadam. Is

I'm gonna run.

Thank you.

Ya Rabbi, ketika sunyi dini hari menghadirkan sejuta mimpi, angin pun lembut menyusup sanubari, menggugah diri mengetuk pintu kerajaan. Aku bersujud. Ya Rabbi, hamba yang fakir ini mengharap maghfirah, rasanya titik-titik noda dan dosa takkan musnah tanpa ampunanmu. Ya Rabbi, hanya Engkaulah yang bisa mengampuni hamba, juga kedua orang tua hamba. Sayangi mereka, ya Rob. Maafkan kesalahan para pemimpin bangsa dan negeri ini. Tunjukilah jalan yang benar hingga bisa mengemban amanahmu. Ya Rob, tunjukkan yang benar adalah memang benar, hingga hamba tak samar untuk mengikutinya dan menjalaninya. Tunjukkan yang batil adalah benar-benar batil, hingga hamba benar-benar dapat menjauhinya.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati, beserta segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Madiana hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Jumat 25 September 2026. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Takengon, kami ucapkan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengono. Untuk pagi hari ini nantinya pada waktu kumandang azan subuh untuk kawasan Takengono dan sekitarnya, dan juga pelaksanaan ibadah sholat subuh dan seterusnya nanti untuk kajian setelah selesainya pelaksanaan ibadah sholat subuh, Anda akan mendengarkan kajian tersebut melalui RRI Takengono.

وأن أعمل صالحا ترضاه

0: Muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Kita nantikan selesainya pelaksanaan ibadah salat subuh untuk kawasan Takengon dan sekitarnya dari Masjid Agung Ruhama Takengon untuk dapat mendengarkan kajian atau ceramah agama pagi hari ini.
1: Allah berfirman, Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

selesai sudah pelaksanaan ibadah sholat subuh di kawasan Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita nantikan untuk dapat mendengarkan kajian atau ceramah agama di tempat yang sama, Masjid Agung Ruhama Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi kajian kita pada ba'da subuh ini adalah Bapak Tengku Dr. Ali Mustafa MA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، صدق وعده ونصر عبده، والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، yang saya hormati dan muliakan para pengurus Masjid Agung Ruhama, para alim ulama, tengku guru, ama-ama inenengku, seluruh jamaah salat subuh yang insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmat kepada kita. Walaupun kadangkala nikmat yang Allah berikan itu kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun pada hari pagi hari lalu dia pertama merasa aman, yang kedua dia memiliki sesuatu untuk dimakan, memenuhi kebutuhan pokok hariannya, lalu kemudian man aminan fi sirbih, lalu kemudian mu'afan fi jasadih, sehat wal afiat jasadnya, maka dia seolah memiliki dunia ini, kata Rasulullah SAW. Maka bersyukur kita kepada Allah. Salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita terus menjadi umat yang senantiasa berikhtiar meneladani sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran surat Al Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu, apa yang diberikan atau yang dibawa oleh rasul kepadamu maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh rasul agar kamu tidak mengerjakannya atau meninggalkannya maka tinggalkanlah. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabat menyampaikan, may ya'khudhu anni haula'il kalimat faya'malu bihinna aw yu'allimu may ya'malu bihin, siapa di antara kalian yang ingin mengambil dariku beberapa kalimat, beberapa nasihat, lalu kemudian dia mengamalkannya atau mengajarkan kepada orang yang ingin mengamalkannya. Maka di antara para sahabat itu kemudian satu sahabat Rasul yang mulia, Abu Hurairah, dan hadis ini diriwayatkan dari beliau. Kita tahu Abu Hurairah adalah sahabat yang mulia, meriwayatkan hadis yang paling banyak. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Diberi gelar kunyah Abu Hurairah karena beliau sayang dengan seekor anak kucing. Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasul. Fa akhadha biyadi, kata Abu Hurairah. Maka Rasul memegang tanganku. Fa'adda khamsan, lalu menyebutkan lima perkara. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada lima wasiat yang diberikan oleh Rasul kepada Abu Hurairah. Maka pada subuh yang berbahagia ini, mari kita dengarkan apa lima wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Kita dengarkan seolah-olah Rasul berwasiat kepada kita. Yang pertama, kata Rasul, nasihatnya adalah
ittaqil maharima takun a'badan nas. Tinggalkanlah hal-hal yang haram, bertakwalah engkau dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya engkau akan menjadi hamba yang paling bagus ibadahnya, a'badan nas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan panduan kepada kita bahwa dalam hidup ini ketika kita meninggalkan hal-hal yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itu akan menumbuhkan ghirah dan semangat kita untuk senantiasa dekat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini semangat ibadah kita lemah dan menurun, maka salah satu yang perlu kita periksa adalah apakah hari ini kita masih terjerumus dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita atau apa yang kita kerjakan dalam rutinitas kita sehari-hari. Maka niscaya kalau kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ada tingkatan yang lebih tinggi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka itu namanya takwa. Tapi kalau kita meninggalkan sesuatu yang belum jelas halal haramnya, yang kita sebut dengan subhat, maka itu namanya wara'. Ada yang lebih hebat dari itu, meninggalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tujuannya agar lebih dekat kepada Allah, menyibukkan dirinya ibadah kepada Allah, itu namanya dalam tasawuf disebut zuhud. Maka Rasul standarnya tinggalkan yang haram-haram, maka niscaya engkau akan menjadi a'badan nas. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, waridha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Hendaklah engkau ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada engkau, maka niscaya engkau akan menjadi hamba yang paling kaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita bisa ikhlas memberi sesuatu kepada orang lain, tapi belum tentu kita bisa ridha menerima pemberian orang lain. Maka ini tidak boleh pincang. Kita bisa ikhlas, kita juga harus bisa ridho menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa merasa kaya cukup dalam hati kita. Terkadang cukup itu tidak mesti banyak. Karena kata Rasul, laisa al-ghina angkasratil arad, tidaklah dikatakan kaya itu hakikatnya yang memiliki banyak harta, walakinnal ghina ghina nafs, tapi yang dikatakan atau yang hakikatnya kaya itu adalah mereka orang-orang yang merasa cukup jiwanya. Yang ketiga, wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin ila jarik takun mu'minah, dan hendaklah engkau berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetanggamu, jiranmu, maka engkau akan menjadi seorang mukmin. Ini menarik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ketika keimanan kita diukur dari bagaimana kita memperlakukan jiran tetangga kita, ukuran baiknya seorang mukmin salah satunya dilihat dari bagaimana kita bertetangga, bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana sabda Rasul di hadis yang lain, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka inilah kenapa disebut takun mu'mina. Maka orang yang mampu berbuat baik kepada jiran tetangganya, maka dia termasuk orang-orang yang memiliki keimanan.
Lalu kemudian yang keempat, wa ahibba linnas kama tuhibbu li nafsik takun muslimah. Hendaklah engkau mencintai, menyenangi, menyukai apa yang ada pada orang lain sebagaimana engkau mencintai, menyenangi apa yang ada pada dirimu. Ini juga menarik, satu panduan bagi kita untuk bergaul dengan sesama manusia. Maka cintai apa yang dimiliki oleh orang lain sebagaimana engkau mencintai apa yang ada pada dirimu. Maka jangan sampai kita iri, hasad dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, karena itu bukan milik kita. Bahkan sampai-sampai kita berharap apa yang ada pada orang lain hilang dari dia. Ini yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka ketika kita mampu mencintai apa yang miliki oleh orang lain, atau mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, niscaya kita akan memiliki kepribadian Islam yang sejati. Sebagaimana Rasul mengatakan, al-muslim man salim al-muslimun min lisani wa yadih. Muslim yang sejati itu bukanlah hanya mereka yang ketika bersyahadat lantang suaranya, akan tapi adalah mereka orang-orang yang selamat, aman orang-orang di sekitarnya dari keburukan lisan dan tangannya. Yang kelima, yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, wala tuksirid dhahik. Jangan engkau terlalu banyak tertawa delik-kedik. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu cenderung akan mematikan hatimu, mematikan akalmu, mematikan rasamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita terlalu banyak tertawa, terlalu banyak senang, sesuatu yang menyenangkan kepada kita, menyenangkan hati kita, lalu jarang kita melihat orang-orang yang menangis, yang membuat kemudian kita berempati dengannya, maka itu akan mengeraskan hati kita, menumpulkan rasa kita. Maka tertawa boleh, Rasul pun tertawa. Melihat humor boleh, melihat yang lucu-lucu untuk hiburan silahkan, melihat entertainment boleh silahkan, tapi dari 24 jam itu sisakan dari hari itu, dari waktu itu, untuk memikirkan hal-hal yang kemudian membuat air matamu menetes. Apakah dia merenungi dosamu? Apakah dia melihat orang-orang yang lemah, yang sakit di sekitarmu, yang itu kemudian akan membuat hatimu semakin peka secara sosial. Inilah lima wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasiat ini juga bisa kita ambil, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita mampu menjaga lima ini, maka insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang baik ibadahnya kepada Allah, juga bagus hubungannya secara sosial kepada sesama manusia. Tentu hadis ini tidak kemudian mengecilkan bahwa sholat malam, bahwa membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya sebagai amalan harian. Karena Rasul ketika itu menyampaikan hadis ini di tengah para sahabat, yang jangan ditanya bagaimana sholat malamnya, yang jangan ditanya bagaimana membaca Al-Quran dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini memberikan panduan kepada kita tentang bagaimana kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah dan mulia di sisi manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan satu pepatah dalam bahasa Gayo, ada gicip kuusi diri mulu, baru gicip kuusini jemaah. Ini salah satu yang relevan dengan salah satu daripada lima wasiat tadi. Kalau kita masih merasa sakit, tangan kita, kulit kita dicubit, maka jangan sampai kita mencubit orang lain.
Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar RRI Takengono untuk pagi hari ini. Untuk yang pagi tadinya juga sudah bangun sebelum waktu subuh, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi ini. Dan bagaimana untuk yang pagi ini baru saja selesai dengan sholat subuhnya, ada yang akan beranjak untuk sholat subuh, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda semuanya. Untuk pagi hari ini kami temani dengan merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu. Dan masih terucap selamat pagi untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Nantinya pada waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Wata Tanogayo edisi 25 September 2026,

Pendengar RRI Takengon, untuk beberapa waktu ini kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Tanogayo RRI Takengon di 25 September 2026. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda semua.

Baik, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Dan sudah sampai kita di waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Ratusan massa gelar aksi demo DPRK Aceh Tengah tuntut penertiban tambang ilegal. Bupati Gayo Luas dorong kembangkan usaha melalui aktivitas ruang kreatif. Bersama saya Madiana, inilah berita selengkapnya. Masyarakat bersama GMNI sampaikan tuntutan ke DPRK Aceh Tengah terkait pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV/AIDS, dan penagih simpan pinjam.
1: Langsung di kantor DPRK Kabupaten Aceh Tengah pada 24 September 2026 dengan membawa beberapa isu di antaranya pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV/AIDS, dan penagih simpan pinjam. Ketua Koordinasi Lapangan Muhtadi mengatakan persoalan pertambangan di empat wilayah menjadi salah satu pembahasan yang disampaikan kepada pihak DPRK.
2: Yang kedua ini persisnya, yang ketiga itu usila, yang keempat masalah kerugian kami rasakan pada saat ini karena masyarakat banyak melapor kepada kami bagaimana kesusahan masyarakat di desa ataupun di kota. Nah, hari ini kami mengadvokasikan kepada pemerintah daerah bahwa poin ini harus cepat segera ditindak oleh pemerintah daerah ataupun
1: selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan debt collector yang telah dibahas dalam 5 kali audiensi. Pihaknya menyoroti aktivitas yang ditemui di lapangan termasuk cara penagihan yang dinilai menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Ketua GMNI Aceh Tengah, Helmi, juga menyebut 3 faktor yang ditemui masyarakat diantaranya teror, intimidasi bayar paksa, dan adanya pemukulan terhadap nasabah.
2: Bayar paksa dan adanya pemukulan terhadap nasabahnya sendiri. Dan kami sangat menyayangkan kepada pemerintah daerah membiarkan hal ini dan kepada aparat penegak hukum membiarkan hal ini. Dan kami dari GMNI mendesak keras kepada aparat penegak hukum untuk tuntaskan rentenir yang ada di acara ini.
1: Masyarakat berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah bahas konservasi Masjid Agung Ruhama Takengon.
3: Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah memimpin rapat pembahasan rencana perombakan dan penyegaran Masjid Agung Ruhama Takengon kemarin. Rencana tersebut mendapat dorongan dari Menteri Luar Negeri RI dan telah disepakati dalam rapat yang turut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh ulama, jajaran Forkopimda, serta para kepala SKPK Kabupaten Aceh Tengah. Bupati Eli berharap penyegaran Masjid Agung Ruhama tidak hanya menghadirkan wajah baru bagi salah satu ikon keagamaan, tetapi juga semakin memperkuat fungsi sebagai pusat ibadah, syiar Islam, dan ruang kebersamaan masyarakat Gayo.
4: Kalau itu sudah cocok, maka kita masuk tahap kepada tahap, dan ini maksudnya sudah

0: Langkah ini lanjut Bupati Haili menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan Masjid Agung Rahma yang semakin representatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Pembangunan jembatan Baile di Kampung Belang, kami maksudkan di Belang Tampu, memasuki tahap perakitan struktur baja. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
2: Pembangunan jembatan Baile di Kampung Belang Panu, Kecamatan Siah Utama, Kabupaten Bener Meriah saat ini telah memasuki tahap perakitan struktur baja. Proses tersebut dilakukan oleh tim jembatan Jidam Iskandar Muda bersama personel Kodim 0119 Bener Meriah. Dandim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan, perakitan konstruksi baja merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan jembatan yang diharapkan segera dapat difungsikan untuk mendukung akses dan mobilitas masyarakat. Progres pembangunan jembatan saat ini sudah mencapai 55%. Sejumlah komponen baja jembatan mulai dirakit secara bertahap. Dikatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memulihkan akses masyarakat yang terputus pasca bencana hidrometeorologi. Keberadaan jembatan Baile nantinya diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik serta manfaat nyata bagi masyarakat Kampung Belang Panu dan sekitarnya. Selain memudahkan mobilitas masyarakat, keberadaan jembatan tersebut juga diharapkan dapat memperlancar aktivitas perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Kampung Belang Panu. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
1: Puluhan peserta ikut aktivasi ruang kreatif yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Bupati Gailuas dorong peserta untuk membuka dan mengembangkan usaha.
3: Pemerintah Kabupaten Gailuas mendorong peserta aktivasi ruang kreatif Merah Putih untuk menindaklanjuti pelatihan dengan mengembangkan usaha secara nyata. Kegiatan yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Bupati Gailuas Suhaidi meminta peserta tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi mampu membuka dan mengembangkan usaha. Untuk mendukung keberlanjutan program, Bupati meminta data peserta disampaikan kepada pemerintah daerah. Data tersebut akan digunakan untuk memantau perkembangan usaha sekaligus menentukan dukungan yang sesuai. Pemerintah Kabupaten Gailuas juga siap membantu menghubungkan pelaku usaha dengan perbankan untuk kebutuhan permodalan. Suhaidi mencontohkan potensi kopi Gailuas yang dapat dikembangkan melalui proses roasting dan pengemasan agar memiliki nilai jual lebih tinggi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Gailuas menggelar uji publik rancangan kanun tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Uji publik melibatkan akademisi, kepala mukim, abdesi, KTNA, serta sejumlah SKPK terkait kegiatan ini menjadi tahapan penyempurnaan regulasi setelah melalui proses harmonisasi di tingkat provinsi. Kepala Dinas Pertanian Gailuas Abdul Hakim mengatakan regulasi tersebut diperlukan untuk mencegah semakin luasnya alih fungsi lahan sawah yang dapat mengancam ketahanan pangan daerah. Ia menyebut luas baku sawah Gailuas yang sebelumnya sekitar 7.000 hektar kini tersisa sekitar 4.200 hingga 4.250 hektar. Melalui kanun RP2B, pemerintah menargetkan sekitar 3.900 hektar sawah produktif ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi dari alih fungsi. Tim Dinas Kominfo Aceh Tengah perkuat perdampingan integrasi pengadaan, kami maksudkan pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N strip lapor.
0: T Tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah kembali melaksanakan pendampingan di Dinas Sosial setempat. Kegiatan difokuskan pada pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor, sekaligus penguatan peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kadis Sosial Aceh Tengah Windy Darsa mengatakan pendampingan ini bagian penting untuk penguatan sistem database yang terintegrasi.
4: Dalam rangka untuk melihat pendampingan pengelolaan SP4 di Lapor di Dinas Sosial Aceh Tengah. Tentu saja kehadiran dari Bapak Ibu yang ada di bersama kami akan semakin memberikan motivasi, terutama dalam rangka untuk mempercepat program SP4 Lapor yang ada pada Dinas Sosial.
0: Kadis Sosial Windy Darsa berharap pendampingan ini menjadi bagian dari upaya mendorong setiap perangkat daerah agar semakin tertib dalam menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
1: Alfi Rahman dan Dila Niagara dinobatkan sebagai WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026. Keduanya siap membawa nama kabupaten itu ke ajang Duta Wisata Aceh mendatang.
5: Alfi Rahman dan Dila Niagara resmi dinobatkan sebagai WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026. Malam penobatan berlangsung meriah di Gedung Taman Budaya Negeri Gayu Takengon, Rabu malam. Keduanya berhasil menyisihkan 12 finalis lainnya setelah melewati sejumlah tahapan seleksi dan penilaian oleh Dewan Juri. Sebanyak 14 finalis yang terdiri atas 7 WIN dan 7 IPAK tampil menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam ajang tersebut. Pada babak 3 besar, para finalis kembali diuji melalui sesi tanya-jawab. Alfi Rahman mendapat pertanyaan dari Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mengenai bagaimana seorang duta wisata menyikapi informasi yang viral di tengah masyarakat tetapi belum dapat dipastikan kebenarannya.
6: Saya akan memverifikasi berita tersebut, apakah itu hoax. Saya akan memvalidasi berita tersebut kepada masyarakat agar masyarakat tahu akan berita tersebut menggunakan konten yang memiliki value yang tinggi. Hal ini sesuai dengan UU ITE Nomor 11 tahun 2016. Terima kasih.
7: Hebat, luar biasa.
5: Sementara itu, Dila Niagara pada sesi terakhir ini mendapat pertanyaan dari Ketua TPPKK Aceh Tengah, Risnawati Hailioga, tentang penerapan syariat Islam yang juga berlaku di daerah tersebut. Selain itu juga diminta menyebutkan firman Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk melakukan perjalanan atau berwisata.
8: Adapun dalam firman Allah Quran Surah Al-Mulk ayat 15 yang artinya dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah kamu di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, karena sesungguhnya hanya kepadanya lah engkau kembali.
5: Dengan terpilihnya Alfi Rahman dan Dila Niagara, keduanya berhak menyandang gelar WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026, sekaligus akan mewakili daerah pada ajang Duta Wisata Provinsi Aceh atau ajang Agam Inong Aceh mendatang. Selain itu juga terdapat juara kedua yang diraih oleh Teguh Fadlan dan Widya Andriani, lalu posisi ketiga Ridho Fahmi dan Siti Naila Azura. Panitia juga memberikan penghargaan bagi juara keempat, kelima, juara persahabatan, dan juara favorit. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah finalisasi program hilirisasi perkebunan 495 kelompok tani masuk tahap verifikasi di tingkat provinsi.
2: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar rapat finalisasi program hilirisasi perkebunan di Aula Setdakap Bener Meriah Kamis 24 September 2026. Rapat tersebut diikuti para camat, reje, dan penyuluh pertanian dari 9 kecamatan di Kabupaten Bener Meriah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah Uswatun Hasanah menjelaskan, hilirisasi perkebunan merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani kopi di kabupaten tersebut. Menurutnya, program hilirisasi produksi perkebunan telah berjalan sejak 2025 sebelum terjadinya bencana hidrometeorologi. Saat itu kehadiran Bupati Benar Meriah Tagor Abu Bakar dalam forum nasional menghasilkan alokasi kegiatan perluasan dan peremajaan kebun kopi di Kabupaten Benar Meriah seluas 10.200 hektar. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di 9 kecamatan dan 195 kampung dengan melibatkan 821 kelompok tani yang beranggotakan sebanyak 16.240 petani. Ia menjelaskan proses verifikasi berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga pemerintah pusat sesuai petunjuk teknis program menyebabkan proses penyaluran bantuan membutuhkan waktu cukup panjang. Berdasarkan rencana awal, pembagian bibit kopi dijadwalkan pada September 2026. Namun hingga saat ini penyaluran masih tertunda karena proses verifikasi secara berjenjang belum selesai. Dari total 821 kelompok tani, sebanyak 495 kelompok tani saat ini telah memasuki proses verifikasi di tingkat provinsi, sementara 326 kelompok lainnya masih dalam proses verifikasi di tingkat kabupaten.
9: Ini permasalahannya, Pak.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandar Meriah Rizwan Dika Putra berharap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program hilirisasi perkebunan dapat diselesaikan melalui rapat tersebut. Dengan demikian, penyaluran bibit kopi kepada petani dapat segera dilakukan.

0: Pemerintah daerah juga berharap dukungan seluruh stakeholder terkait agar program tersebut dapat berjalan sesuai harapan, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Bener Meriah dapat terwujud. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Kodim 0106 Aceh Tengah memperkuat pencegahan narkoba. Sebanyak 120 prajurit dibekali pemahaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2: Kodim 0106 Aceh Tengah menggelar sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba P4GN bagi seluruh prajurit. Kegiatan berlangsung di aula outdoor Kodim setempat dan diikuti sekitar 120 personil. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya satuan meningkatkan kesadaran prajurit sekaligus mencegah keterlibatan anggota TNI dalam penyalahgunaan maupun

Warta Berita RRI Takengon edisi hari ini 25 September 2026. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Ratusan massa gelar aksi demo DPRK Aceh Tengah tuntut penertiban tambang ilegal. Bupati Gayolues dorong kembangkan usaha melalui aktivasi ruang kreatif. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya, Madiana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.
1: Selamat pagi pendengar RRI Takengon, dan untuk pagi hari ini akan kita dengarkan informasi cuaca yang disampaikan Prakirawan BMKG Aceh, Bapak Dedi Ardana.
2: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Dedi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Baik, Pak Dedi Ardana, untuk beberapa hari ini Takengon dan sekitarnya, kalau pagi seperti sekarang sampai siang cuaca cukup bagus, tapi setelahnya cuaca berubah-ubah Pak Dedi. Bagaimana hari ini dan beberapa hari ke depan? Silakan Pak.
3: Ya, baik, dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca khususnya wilayah tengah ya, untuk edisi tanggal 25 September 2026. Untuk wilayah Benar Meriah, kemudian Takengon, Gayo Luas, serta daerah Aceh Tenggara, untuk pagi hari umumnya berkisar antara berawan hingga tebal berawan. Namun nanti menjelang siang juga kami prediksi, khususnya untuk wilayah Gayo Luas, memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang disertai juga oleh angin kencang. Begitu juga halnya dengan wilayah perbatasan antara wilayah Sumatera Utara dengan Aceh Tenggara, juga kami prediksi itu potensi hujan terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari. Untuk wilayah tengah memang seperti Benar Meriah dan Takengon ini, untuk menjelang siang dan sore hari perubahan cuaca cukup signifikan, itu karena disebabkan oleh adanya pertumbuhan awan yang begitu cepat ya. Karena sifatnya lokal, karena juga merupakan daerah dataran tinggi. Jadi untuk perubahan yang signifikan itu memang terjadi di wilayah ketinggian. Dan Aceh Tengah dan Benar Meriah ini termasuk daerah yang cukup signifikan ataupun memiliki karakteristik perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, untuk pertumbuhan awan simbi memang untuk wilayah tengah ini memang terjadi itu pada menjelang siang hingga sore hari, dan potensi hujan juga untuk 1 hingga 2 hari ke depan, khususnya untuk wilayah tengah seperti daerah Gayo Luas ini sangat memungkinkan terjadi. Dan untuk itu ada himbauan tersendiri ya, khususnya untuk wilayah Gayo Luas. Emang 1 hingga 2 hari ke depan kami memberikan warning ataupun peringatan dini cuaca untuk 1 hingga 2 hari ke depan. Ya.
1: Pak Dedi, untuk tiupan angin sepertinya apakah juga berpotensi untuk puting beliung begitu Pak Dedi?
3: Ya, benar sekali. Jadi untuk puting beliung sendiri ini memang sangat memungkinkan terjadi karena pembentukan awan-awan rendah ataupun cumulus nimbus ini sering terjadi di wilayah ketinggian. Nah, untuk gaya luas sendiri, seperti kami mendapatkan informasi ya kemarin, memang terjadi angin kencang ataupun puting beliung yang menerpa permukiman warga. Nah, untuk edisi hari ini juga, khusus untuk wilayah tengah, khususnya untuk gaya luas, 1 hingga 2 hari ke depan masih berpotensi. Namun untuk wilayah Benar Meriah dan daerah Takengon, memang pagi hingga menjelang siang kondisi memang cukup baik ataupun normal ya, sekitar antara berawan hingga berawan tembau. Namun menjelang siang ataupun sore hari ini perubahannya cukup signifikan.
1: Dan untuk Aceh sendiri bagaimana secara umum, Pak Dedi?
3: Ya, secara umum untuk wilayah Aceh, khususnya untuk pesisir barat dan selatan, memang kondisi cukup stabil ya, ataupun berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Hanya saja untuk daerah Singkil dan daerah perbatasan Semelu, begitu juga dengan daerah Sebulu Salam, ini memang potensi hujan itu terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari.
1: Berpengaruh untuk warga kita melaut atau juga penyeberangan, Pak Dedi Ardana?
3: Ya, jadi untuk perakiraan cuaca maritim juga untuk edisi hari ini, ketinggian laut umumnya berkisar antara 1 hingga 2 meter ya. Namun ini masih cukup normal, khususnya untuk perairan barat dan selatan. Hanya saja untuk wilayah utara dan selatan Semelu itu memang ketinggian gelombang masih cukup tinggi. Dan kami memberikan himbauan kepada para nelayan, khususnya untuk wilayah selatan Semelu, itu ketinggian gelombang bisa mencapai 2,5 meter.
1: Terima kasih Pak Dedi untuk informasi cuaca kita di hari ini, dan kemungkinan nanti kita akan bisa mendengarkan informasi cuaca secara umum untuk Aceh di 7.30 waktu Indonesia Barat di Kabar Aceh. Terima kasih Pak Dedi untuk informasinya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat pagi pendengar RRI Takengon, demikian kita mendengarkan rangkaian informasi di kesempatan pagi hari ini, khususnya untuk informasi cuaca untuk wilayah tengah Aceh dan sekitarnya, dan juga untuk Aceh secara umum menjadi acuan kita melakukan kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari. Pendengar yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, untuk rangkaian lagu dan juga informasi masih kami sampaikan untuk pagi hari ini.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Devayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Simelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Simelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui Nafi-Nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Simelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan Nafi-Nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Simelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah smong jadi selingan di tengah-tengah kesibukan.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon dan diteruskan kembali uraian-uraian yang berikutnya. Anda mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon.
1: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
0: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Dan informasinya untuk harga bahan pokok penting strategis hari ini, untuk komoditi kopi Arabica biji kering per kilogramnya Rp130.000 minggu ini dan minggu yang lalu dengan harga stabil. Gabah per kilogramnya Rp55.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama. Untuk glondong per kilogramnya Rp17.500 untuk minggu yang lalu dan minggu ini dengan harga Rp18.000. Kopi Robusta biji kering per kilogramnya Rp75.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama. Bubuk kopi Arabica per kilogramnya Rp250.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama. Bubuk kopi Robusta dengan harga yang sama per kilogramnya Rp150.000 minggu lalu dan minggu ini. Untuk komoditi kopi Robusta glondong per kilogramnya Rp12.000 minggu lalu turun minggu ini menjadi Rp11.000 per kilogramnya.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: pagi pendengar RRI Takengon. Sepanjang waktu nantinya akan banyak informasi mengiringi langkah-langkah Anda menuju tempat aktivitas. Yang ke sekolah tentu sudah sejak tadi beranjak, dan yang juga diantar, ada yang buru-buru. Yang pastinya pagi itu selalu senang aja ketika suasana rumah jadi ramai. Tapi tidak lupa untuk sarapan pagi.
1: Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik, konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan, harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

pagi pendengar RRI Takengo, dan untuk pagi hari ini Anda akan mendengarkan informasi Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda semua dan selamat mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi dari RRI Takengon untuk setiap waktunya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api.